Ya, sudah diselesaikan bagaimana memiliki cipta jelang kick off. Nampaknya akan dilakukan Spanyol pada pagi hari ini. Kick off babak yang pertama mengenakan kostum away-nya putih-putih. Lamine Yamal mengisi barisan lini serang atau sayap kanan dari Spanyol. Kita akan nantikan akan seperti apakah tampilan dari salah satu pemain termuda di Piala Dunia 2026 ini dengan usia 18 tahun, Lamine Yamal, yang juga bermain untuk klub Barcelona. Ya, kick off sudah dilakukan di babak yang pertama ini. Spanyol akhirnya menguasai bola. Tadi bagaimana nampaknya Rodri di sisi kanan alirkan lagi kepada Laporte, mundur ke belakang kepada Unai Simon, penjaga gawang yang mengenakan kostum kuning-kuning, langsung saja sapu jauh ke depan. Tadi bagaimana mendapat tekanan dari Darwin Nunes. Unai Simon lemparan ke dalam kini bagi Uruguay di sektor sebelah kiri atau sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Kita nantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan, terjadi perebutan di sana, mencoba dikejar lagi bagaimana tadi Oyarzabal, mencoba dikejar oleh Rodri, arahkan kepada Marcus Cucurella di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Spanyol, mendapat tekanan tadi bagaimana Spanyol lemparan ke dalam bagi Uruguay, mundur ke belakang Guillermo kepada Muslera, sodorkan bola ke depan, alirkan lagi, mencoba sektor sebelah kanan, angkat ke depan, mencoba lagi bagaimana nomor punggung 6 di sana tadi dari Spanyol. Oh, terlepas tadi penguasaan bola, mencoba kini menguasai oleh Lamine Yamal, sodorkan lagi pada Oyarzabal, namun tendangannya masih menyentuh pemain dari Uruguay nampaknya di sektor sebelah lingkaran dekat kotak penalti tadi. Manuel Ugarte nampaknya tadi menyentuh tendangan dari Oyarzabal yang coba melakukan dengan kaki kirinya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Uruguay, pemain yang juga sudah menciptakan gol di Piala Dunia ini. Kita akan nantikan tendangan

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
1: RRI Ampar FM
0: 93 MHz.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
3: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
4: Pendengar, kita jumpa di Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Saya Adriana Usmani. Kali ini kita akan memaknai tantangan orang tua membesarkan dan mendidik anak di era digital.
3: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
4: Pendengar, era digitalisasi adalah sebuah perubahan besar dalam cara manusia hidup dan berinteraksi yang didorong oleh perkembangan teknologi digital dengan sangat pesat. Dan saat ini adalah masa di mana teknologi digital, khususnya internet dan perangkat terkaitnya, menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Ini berarti segala sesuatu, mulai dari komunikasi, bisnis, pendidikan, hingga hiburan dipengaruhi dan banyak dilakukan melalui media digital. Pendengar, digital adalah sebuah konsep yang merujuk pada penggunaan teknologi yang mengandalkan representasi data dalam bentuk angka atau digit atau bilangan biner yang terdiri dari 0 dan 1. Teknologi digital melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak untuk menyimpan, memproses, dan mentransmisikan informasi. Istilah ini sering dikaitkan dengan era digital yang menandai perubahan besar dalam cara manusia berinteraksi dan melakukan berbagai aktivitas melalui teknologi komputer dan internet. Selanjutnya, mengasuh anak di era digital saat ini membawa banyak tantangan baru bagi orang tua. Di satu sisi, teknologi menawarkan akses ke informasi dan hiburan yang tak terbatas. Namun di sisi lain, ini juga membawa risiko yang tidak bisa diabaikan, seperti paparan terhadap konten yang tidak pantas hingga ketergantungan pada gadget. Orang tua penting untuk mengenali tantangan ini dan mencari solusi yang tepat untuk melindungi anak-anaknya pada saat ini. Apa yang menjadi tantangan mengasuh anak di era digital?

Teknologi memang memberikan banyak manfaat, namun terlalu banyak paparan pada layar dapat mengganggu perkembangan anak. Menurut The Ark Group, salah satu tantangan utama adalah menjaga keseimbangan antara waktu bermain di dunia nyata dan di dunia digital. Anak-anak yang terlalu sering terpapar layar mungkin kehilangan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan sosial dan motorik mereka di kehidupan nyata. Menghadapi tantangan digital di era modern menjadi salah satu aspek penting dalam pengasuhan anak. Dengan demikian, memerlukan keseimbangan antara manfaat teknologi dan perlindungan anak. Beberapa tantangan utama meliputi ketergantungan pada gadget, paparan konten tidak pantas, dan gangguan komunikasi di dunia maya. Orang tua perlu proaktif dalam mengatur penggunaan teknologi komunikasi dengan anak dan memberikan pendidikan tentang keamanan digital. Berikut ini beberapa langkah yang dapat dilakukan. Buatlah aturan penggunaan gadget. Tetapkan batas waktu yang diizinkan dan aturan penggunaan gadget. Mendampingi anak saat bermain untuk menggunakan gadget. Manfaatkan teknologi untuk belajar. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, orang tua dapat membantu anak memanfaatkan teknologi secara positif. Menerapkan prinsip 6S dalam pengasuhan anak di era digital. Melansir dari Namely, engage atau terlibat aktif. Orang tua harus terlibat aktif dalam aktivitas digital anak, memahami apa yang mereka lakukan secara online, serta berbicara tentang konten yang mereka konsumsi. Educate atau mendidik. Ajarkan anak mengenai penggunaan internet yang sehat dan bahaya yang mungkin ada di dunia maya. Empower atau memberdayakan. Berikan anak keterampilan untuk membuat keputusan yang baik di dunia maya, seperti mengenali informasi palsu atau menjaga privasi. Evaluate atau menilai. Mengajarkan anak bagaimana mengevaluasi konten digital, mereka perlu memahami bagaimana membedakan informasi yang salah, informasi yang tentu akan membuat mereka menjadi susah dan mencelakakan. Encourage atau mendorong. Doronglah anak untuk memanfaatkan teknologi secara positif dan kreatif. Bantulah mereka melihat teknologi sebagai alat untuk belajar dan berkreasi, bukan hanya hiburan. Enforce atau menegakkan. Terapkan batasan dan aturan yang konsisten tentang penggunaan teknologi di rumah, misalnya waktu penggunaan perangkat dan konten yang diizinkan. Kemudian mendorong aktivitas non-digital.

0: bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, hal ini penting bagi anak untuk memiliki keseimbangan antara aktivitas digital dan aktivitas fisik. Orang tua bisa merencanakan kegiatan kreatif seperti menggambar, membaca, atau bermain di luar rumah dengan teman-teman. Kemudian menjadi teladan dalam penggunaan teknologi. Anak-anak cenderung meniru perilaku orang tua. Oleh karena itu, orang tua harus menunjukkan penggunaan teknologi yang sehat dengan membatasi waktu, terutama di waktu-waktu penting seperti saat makan bersama atau berakhir pekan dengan keluarga. Kemudian menciptakan waktu tanpa perangkat digital. Pendengar, Anda perlu meluangkan waktu khusus tanpa perangkat digital. Misalnya saja di hari-hari tertentu. Ini memperkuat ikatan keluarga dan memastikan adanya interaksi langsung tanpa distraksi dari teknologi. Solusi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang seimbang dan sehat bagi anak-anak di era digital, sekaligus memperkuat hubungan antara orang tua dan anak serta anggota keluarga lainnya. Sebagai orang tua, Anda perlu menjelaskan ancaman online seperti cyberbullying, pembunuh atau predator digital pada anak. Cyberbullying adalah bentuk intimidasi yang terjadi secara daring atau dalam jaringan melalui media sosial, pesan instan atau platform online seperti yang umum adalah media sosial Facebook, Instagram, Twitter, e-commerce, platform pembelajaran online, layanan cloud, Google Drive, Dropbox, dan berbagai aplikasi lainnya. Ini dapat berupa komentar kasar, penghinaan atau ancaman yang ditujukan kepada anak-anak. Dampaknya bisa sangat merugikan secara emosional sehingga membuat anak merasa terisolasi, tertekan, dan bahkan kehilangan kepercayaan diri. Penting bagi orang tua untuk menjelaskan kepada anak bahwa tidak semua hal yang dilihat atau dikatakan di dunia maya harus diambil hati serta bagaimana melaporkan tindakan yang tidak pantas. Selain itu, predator digital merupakan ancaman serius lainnya. Predator ini adalah orang dewasa yang berpura-pura menjadi teman sebaya untuk memanipulasi atau mengeksploitasi anak-anak. Mereka biasanya berusaha mendapatkan kepercayaan anak melalui percakapan pribadi dan perlahan-lahan meminta informasi pribadi atau mengajak bertemu secara langsung.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, sebagai orang tua, Anda harus mengajarkan anak untuk tidak memberikan informasi pribadi kepada orang yang tidak dikenal dan selalu memberitahu jika ada seseorang yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Mengajarkan anak tentang ancaman ini sejak dini dapat membantu mereka memahami bahaya yang ada di dunia maya dan bagaimana melindungi diri mereka sendiri. Dengan komunikasi terbuka dan edukasi yang tepat, orang tua perlu setiap saat meluangkan waktu memberikan panduan yang dibutuhkan untuk menjaga anak-anak tetap aman saat mereka menjelajahi dunia digital. Akhirnya, saat ini orang tua harus memiliki keterampilan teknologi digital dengan belajar menggunakan perangkat dan aplikasi yang digunakan anak-anak. Perlu belajar bahasa gaul anak-anak seperti FYP, Japri, Pansos, PHP, dan lain-lain. Juga meningkatkan literasi digital atau kecakapan memanfaatkan media digital berupa digital skills, digital culture, digital ethic, dan digital safety. Orang tua melakukan pengawasan online untuk melindungi anak-anak. Orang tua perlu mendampingi dan memberikan pemahaman ancaman online seperti peretasan, penipuan, pornografi dan kekerasan di dunia maya. Di samping itu, orang tua perlu mengajarkan anak untuk tidak membagikan informasi yang sangat pribadi. Seyoknya, orang tualah

0: yang menciptakan keseimbangan antara dunia nyata dengan dunia maya. Mencontohkan anak-anak untuk menghargai dan menghabiskan waktu di dunia nyata. Pendengar, hadirnya kemajuan teknologi adalah untuk membantu kita lebih mudah dalam menjalani kehidupan, bukannya mempersulit dan menambah masalah baru. Untuk itu, orang tua yang hebat dan berdaya harus aktif. Jangan malu untuk belajar, bertanya, dan juga berbagi pengalaman dengan orang lain. Demikian perjumpaan kami bersama saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini, membangun keluarga.
1: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.

0: Piala Dunia 2026 telah selesai dimainkan seluruhnya. Ousmane Dembele mencetak hat-trick. Bogor Hornbills bungkam Pelita Jaya di game keempat final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Pekan ketiga Piala Dunia 2026 telah hampir rampung seluruhnya dengan laga di Grup I telah seluruhnya selesai dini hari tadi. Prancis dan Senegal berpesta gol di pertandingan terakhir fase grup. Selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Dembele has been in a brilliant goal.
2: Let's play football.
3: Pekan ketiga Piala Dunia 2026 sudah berlangsung hingga setengah perjalanan dengan seluruh laga di Grup I telah selesai dimainkan. Pesta gol tercipta di dua laga tersebut. Prancis libas Norwegia 4-1 dan Senegal tekuk Irak 5-0. Norwegia yang tidak menurunkan tim utamanya harus berhadapan dengan Prancis yang tidak bermain-main. Le Bleu, si biru Prancis, dengan 11 pemain utamanya langsung tampil ganas dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gillette, Massachusetts, Amerika Serikat dini hari tadi. Ousmane Dembele langsung membuka pertandingan dengan gol cepat di menit ke-7. Umpan pilihan Mbappe dikonversi Dembele menjadi tendangan jarak dekat yang mampu menembus gawang Norwegia. Striker Ballon d'Or 2025 itu kembali mencatatkan gol pada menit ke-20. Meski tidak lama, Telo Asgard berhasil memperkecil selisih dengan golnya pada menit ke-21. Namun, keganasan Dembele tidak berhenti. Ia sukses mencatatkan hat-trick dengan golnya pada menit ke-32. Norwegia meningkatkan gempuran pada babak kedua, namun sayangnya upaya tersebut belum membuahkan hasil. Lebih lagi, tendangan penalti Jorgen Larsen dapat dihentikan kiper Prancis. Gol di Siri Dui pada waktu tambahan keempat, babak kedua menjadi penutup manis kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis Guy Stephen menyebut bahwa dirinya menyukai permainan yang timnya bawa di lapangan.
4: En ce qui concerne le match, j'ai aimé la...
3: Terkait permainan, saya menyukai permainan kolektif para pemain. Saya menyukai formasi 1-2, 1-2-3. Saya menyukai fase permainan di mana kami menyulitkan lawan. Saya menyukai gol-golnya. Tentu saja, 3 gol dari Ousmane Dembele itu tidak umum dalam pertandingan Piala Dunia. Meskipun ini masih fase grup, saya juga menyukai sundulan Doi. Saya pikir itu yang pertama dalam karirnya dari umpan Barco. Ada banyak hal yang menarik terjadi di pertandingan. Sementara itu, Senegal membuka keunggulan melalui gol Habib Diarra pada menit ke-4 pertandingan babak pertama. Irak semakin kesulitan setelah Rebin Sulaka menerima kartu merah pada menit ke-13 pertandingan yang berlangsung di BMO Field Amerika Serikat dini hari tadi. Senegal kembali menambah keunggulan melalui gol Ismail Issar pada menit ke-56 sebelum Pape Guyi mencetak gol berturut-turut pada menit ke-59 dan menit ke-71. Hilman Ndiaye kemudian melengkapi kemenangan Senegal melalui gol kelima pada menit ke-82 dalam pertandingan. Pesta gol tersebut menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar melalui hasil peringkat ketiga terbaik. Selesai pertandingan, kepala pelatih Senegal, Pape Thiaw, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang bagus meski mereka masih harus menunggu hasil akhir peringkat ketiga terbaik. Ini hal yang bagus. Kami menghadapi tim dari Irak yang menyulitkan kami di babak pertama. Meskipun kami mampu memimpin pertandingan berkat gol hasil umpan Abdul Isik di babak pertama, kami terus memperbaiki situasi dan kami mampu melakukan perubahan yang membuahkan hasil. Kami mencetak 4 gol dan sekarang pekerjaan telah selesai. Nasib tidak dari tangan kami. Kami masih harus menunggu pertandingan lainnya selesai dihitung. Berkat hasil tersebut, Prancis menjadi pemuncak klasemen Grup I dengan 9 poin, disusul Norwegia dengan 6 poin. Kedua tim tersebut dipastikan lolos ke babak 32 besar. Sementara Senegal dengan 3 poin masih harus menunggu hasil peringkat ketiga terbaik. Dan untuk Irak, mereka dipastikan gugur dari Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Masih dari kabar Piala Dunia, penyerang Prancis Ousmane Dembélé tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Les Bleus menaklukkan Norwegia 4-1 sekaligus memastikan diri finish di sebagai juara grup I Piala Dunia 2026. Bagaimana performa Dembélé dalam pertandingan tadi pagi? Dan berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Ousmane Dembélé menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembélé ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Pendengar, Ousmane Dembélé menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembélé ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Ya, Bung Ari, bagaimana Anda melihat performa Dembélé di laga Prancis melawan Norwegia tadi hingga berhasil menciptakan hat-trick, bahkan ketiganya ini dicetak di babak pertama, Bung?
2: Iya, performa Ousmane Dembélé di pertandingan Prancis menghadapi Norwegia tadi memang begitu maksimal ya. Terbukti dia mampu mencetak hat-trick atau 3 gol dalam pertandingan tadi dan semuanya dicetak pada babak pertama. Dia berhasil mengeksploit eksploitasi sisi kiri pertahanan dari Norwegia dengan pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, dan terbukti dari 3 gol yang terjadi itu tembakannya dari sisi samping semua, sisi kiri pertahanannya, dan bola dilepaskan ke tiang jauh. Dan ini memperlihatkan seperti fotokopi gitu, ini memperlihatkan kalau memang Dembélé mampu mengeksploitasi besar-besaran di garis pertahanan sisi kiri dari Norwegia itu sendiri.
1: Lantas dengan performas yang luar biasa tadi, apakah Dembélé ini bisa layak disebut sebagai man of the match ya dalam pertandingan tadi?
2: Iya, Dembélé di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya kemudian pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis kemudian berhasil mencetak 3 gol, ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembélé memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
1: Sebetulnya banyak orang juga menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe ya, tapi di laga tadi itu Mbappe tidak mencetak gol. Apa evaluasi Anda, Bung Ari?
2: Wajar ya kalau ada pertanyaan kenapa Mbappe di pertandingan tadi seperti hilang gitu, karena dua pertandingan awal sebelumnya gitu ya, menghadapi Senegal dan menghadapi Irak, Mbappe mampu mencetak 2 gol. Tapi kita jangan lupa bahwa memang Prancis ini ada permainan kolektif, dan Didier Deschamps itu sebagai pelatih sudah berpengalaman bagaimana meracik timnya di setiap pertandingan menghadapi tim mana, dan kebetulan Dembélé mampu mengeksploitasi, mampu menjalankan peran dengan sangat baik menghadapi Norwegia yang notabene memang salah satu tim Eropa yang sedang berkembang ya. Jadi saya kira Mbappe bukan evaluasi dan lain-lainnya, karena memang dari sisi statistik Mbappe itu di pertandingan tadi mencatat 6,5 dari sisi attacking ya, kemudian dari kreativitas dia mencatat nilai 8,58, kemudian dari sisi defensive 4,9. Ini memperlihatkan kalau Mbappe memang masih memberi peran yang besar di pertandingan tadi meskipun tidak mencetak gol.
1: Sejauh ini di Piala Dunia sudah ada 3 orang yang berhasil menciptakan hat-trick ya, ada Messi, kemudian ada Jonathan David dari Kanada, dan terakhir tadi ada Ousmane Dembélé Prancis. Bagaimana komentarnya, Bung Ari?
2: Iya, kita tahu mencetak gol di Piala Dunia itu sendiri tidak mudah ya, apalagi satu pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan alias hat-trick itu benar-benar tidak mudah gitu. Dari sekian banyak pertandingan yang sudah berlangsung dengan jumlah tim peserta 48 hingga saat ini baru ada 3 pemain yang mampu mencetak 3 gol gitu ya. Ada Messi saat menghadapi Aljazair, kemudian ada Jonathan David saat Kanada menghancurkan Qatar, kemudian terbaru ada Ousmane Dembele saat Prancis mengalahkan Norwegia. Ini memperlihatkan kalau memang tidak mudah ya bagi setiap pemain untuk mencatat hat-trick dalam satu pertandingan. Peluang itu kemungkinan bisa terjadi ketika misalnya kita tahu Argentina menghadapi Aljazair yang katakanlah kekuatannya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ada Kanada saat menghadapi Qatar dan Prancis saat menghadapi Norwegia yang notabene Norwegia tidak turun dengan kekuatan terbaik di pertandingan tadi. Jadi saya kira di pertandingan fase knockout nanti setiap pemain akan lebih sulit lagi untuk mencatat hat-trick karena memang tensinya berbeda, atmosfernya berbeda dan tekanannya berbeda karena kepentingan tim untuk lolos bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia itu akan lebih diutamakan.
1: Baik, terima kasih untuk perbincangannya Bung Ari sudah bersama Pro3 RRI. Let's play football.

0: Sementara itu, TVRI Sumatera Selatan menggelar Nobar Jepang versus Swedia. Selain penuh dengan semangat kebersamaan, ajang yang memadukan kemeriahan dan keseruan ini juga diramaikan sejumlah UMKM. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola serta masyarakat umum. Nonton bareng ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Al-Fajri Jabidi mengatakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TVRI mampu menghadirkan tontonan berkualitas yang menjangkau masyarakat hingga berbagai daerah. Al-Fajri juga mengenang euforia menonton Piala Dunia pada masa lalu. Ia menjelaskan sulitnya perjuangan untuk dapat menyaksikan Piala Dunia bersama warga di kampung halamannya. Menurut Al-Fajri, nonton bareng tidak hanya menjadi sarana menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Kehadiran para pedagang dan pelaku UMKM memberikan dampak positif melalui meningkatnya transaksi selama acara berlangsung.
2: Wah, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya? Naik atap ya? Tengah malam pakai parabola itu. Sekarang keren. Seluruh lapisan masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TVRI untuk bagaimana momen ini betul-betul dirasakan untuk pada masyarakat sampai tingkat ke bawah.
1: Al-Fajri menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dengan manfaat hiburan, kebersamaan dan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Sementara itu, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang Ahmad Bastari menilai sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Bastari mengatakan kegiatan ini juga menjadi ruang yang baik bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Masyarakat memperoleh hiburan, sementara para pedagang mendapatkan kesempatan meningkatkan pendapatan melalui tingginya jumlah pengunjung.
3: Luar biasa, itu ramai karena sepak bola ini kan olahraga yang dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai di kaki lima sampai ke bintang lima. Nonton bareng mulai dari pos kambing sampai ke bintang lima. Luar biasa hari ini, ramai peserta akrapan, persatuan antara kita, Buang Palembang, banyak juga UMKM, sehingga hidup semua, semuanya bahagia.
1: Selain mendukung perekonomian, Bastari berharap kegiatan nonton bareng dapat terus digelar pada berbagai momen olahraga internasional maupun nasional. Sinergi antara TVRI, pemerintah daerah, pemerintah kota dan masyarakat terus berlanjut sehingga semangat olahraga, silaturahmi dan pertumbuhan ekonomi lokal dapat berkembang secara beriringan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi harus menerima hukuman dari Vim Steward di sela-sela Free Practice 1 MotoGP Belanda 2026. Pebalap Aprilia Racing itu dijatuhi denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 40,8 juta rupiah setelah melakukan pelanggaran saat sesi latihan start di sirkuit Assen pada hari Jumat kemarin. Keputusan tersebut diumumkan melalui dokumen resmi bertajuk Notification of Sanction yang diterbitkan oleh panel steward MotoGP. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pelanggaran terjadi pada pukul 11.38 waktu setempat, tepat saat sesi latihan start setelah praktis MotoGP berlangsung. Menurut penjelasan steward, latihan start hanya boleh dilakukan ketika tidak ada motor lain yang sedang diam di depan pebalap. Dan pebalap yang tiba lebih dulu di area latihan start harus berada di posisi paling depan. Setelah itu, pebalap yang datang berikutnya wajib mengantri di belakangnya dan seterusnya. Namun tindakan Besecki dinilai tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepada seluruh tim dan pebalap MotoGP. Karena itulah, rider bernomor 72 tersebut dianggap melanggar pasal 3.3.2.2 regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. Bagi Besecki sendiri, hukuman ini tidak memberikan pengaruh hasil catatan waktunya di Assen maupun posisi start untuk balapan akhir pada pekan nanti. Sanksi yang diberikan murni berupa denda finansial karena pelanggaran prosedur ketika latihan start. Masih dari balapan motor, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-23 pada sesi latihan MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen.

Si begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya dan berangsur posisinya perlahan merosot hingga berada di posisi 23. Sementara itu Joel Kelso memimpin di pertengahan sesi mampu tampil tercepat setelah tidak tersentuh oleh pebalap lainnya.

0: Kita beralih ke kabar basket dalam negeri. Bogor Hornbills paksa final IBL 2026 berlanjut ke game kelima usai membungkam Pelita Jaya 85-72. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Di malam hari ini,
2: Bogor Hornbills berhasil memaksa persaingan final IBL 2026 berlanjut ke game penentuan setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor meyakinkan 85-72 pada game keempat. Laga digelar Jumat malam tadi di Gor Laga Tangkas, kedudukan seri kini imbang 2 sama. Tuan rumah Hornbills langsung tajam gas, mereka memimpin 5-0 di awal. Meski Pelita Jaya sempat menyamakan 19-19 di akhir kuarter pertama. Memasuki kuarter kedua, Hornbills menemukan ritme. 5 tembakan 3 angka berhasil konversi dan dominasi di bawah ring membuat mereka unggul 47-38 di babak pertama. Di kuarter ketiga, Stephon Branch mencetak 7 poin tanpa balas. Hornbills bahkan unggul 15 poin sebelum menutup kuarter ketiga, 64-50. Harapan Pelita Jaya buyar di kuarter keempat. Selvie Rundonuwu dan Travin Tibodex memimpin Hornbills unggul 21 poin di sisa 6 menit. Skor akhir 85-72. Usai laga, pelatih Bogor Cesar Camara apresiasi timnya dalam meredam tekanan lawan.
3: Good to everyone. Thank you so much for the question.
4: Kita bisa memulihkan energinya. Kami berhasil mengembalikan agresivitas yang kami butuhkan dalam bertahan. Dan itulah kunci kemenangan dalam pertandingan ini. Kami memulai permainan lagi dengan beberapa umpan terbuka dengan jarak yang baik. Kami terus berjuang. Kami terus percaya. Dan itu adalah salah satu kuncinya.
3: We keep fighting, we keep believing, we keep playing good defense. And it was one of the keys.
2: Sementara itu, pelatih Pelita Jaya David Singleton akui kecewa dan menyebut timnya bermain sangat buruk.
5: Good evening. I think today was a horrible game.
4: Menurut saya pertandingan hari ini sangat buruk. Kami tidak bermain bagus. Kami tidak merasakan urgensi tersebut. Kami tidak punya energi dan ketangguhan. Kami tidak punya semangat juang. Semua hal yang kalian lihat dari kami di pertandingan terakhir. Sangat kecewa. Saya tidak begitu yakin mengapa itu terjadi. Jadi kita harus kembali dan melihat persis apa yang terjadi.
2: Gelar juara IBL 2026 akan ditentukan di game kelima yang dijadwalkan berlangsung di GMSB Jakarta Minggu malam. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan merupakan foul, but still he made a score.

Kita beralih ke cabang olahraga voli. Timnas bola voli putra Indonesia melaju ke babak semifinal AFC Cup Men 2026 setelah menekuk Oman dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir grup B di Ahmedabad, India, Jumat kemarin. Pada pertandingan ini, Indonesia mengalahkan Oman melalui pertarungan 4 set dengan skor 25-23, 20-25, 25-19, dan 25-18. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Toiran Riedel menempati peringkat kedua klasemen akhir grup B setelah mengoleksi 3 kemenangan dari 4 pertandingan. Pada babak semifinal AFC Cup Men 2026, Indonesia dijadwalkan menghadapi juara grup A India. Sementara itu posisi puncak klasemen grup B menjadi milik Korea Selatan setelah menaklukkan Qatar dengan skor 3-1 pada laga terakhir.

Beralih ke informasi olahraga lainnya, Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI, Erlangga Hartarto, mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menerapkan pembinaan atlet nasional atau pelatnas jangka panjang sebagai kunci mencetak generasi juara untuk masa depan olahraga Indonesia.

Indonesia. Menurut Erlangga, pembinaan atlet jangka panjang dengan pendanaan multi-years adalah langkah yang tepat dalam mengembangkan prestasi olahraga, apalagi didukung dengan akademi olahraga. Karena menurut Erlangga, PBWI atau Wushu Indonesia yakin pembinaan jangka panjang dengan pendanaan multi-years akan melahirkan generasi atlet muda Indonesia yang berprestasi. Oleh karena itu, Erlangga meyakini pembinaan jangka panjang merupakan kunci untuk menciptakan generasi juara Indonesia di masa depan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus.

0: ganti HP.
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak habis-habis ya.
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
0: Wow.

Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.
2: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Ina, sakuya alina marisa miule?
1: Sapuali manjo bu ana.
0: Ya no, tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang dan.
1: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
0: Siaga alina langsung celata ji.
2: Aku sekilo, telepon lesat bundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
3: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu?

Ada kalanya kita butuh tempat yang sunyi dan jauh dari kebisingan. Jika waktu itu datang, maka mendengar nyanyian alam tanpa polusi suara merupakan pilihan yang tepat. Dari gemerisik dedaunan, suara air mengalir lembut ditingkahi kicauan burung, deburan ombak, sampai suara hewan malam menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Datanglah ke Danau Kelimutu di Nusa Tenggara Timur. Tempat ini tersohor sebagai tiga danau yang konon bisa berubah warna, jauh dari polusi udara, cahaya, juga suara. Inilah salah satu tempat terbaik menikmati nyanyian alam, apalagi mendengar burung arwah bersenandung saat matahari terbit. Ya, Garu Giwa, itulah nama burung langka tersebut. Warga setempat menyebutnya burung arwah karena seringkali tak terlihat penampakannya. Hanya suaranya saja yang mengalir merdu. Burung Garu Giwa dipercaya hanya muncul pada saat-saat tertentu. Misalnya saat upacara Pati Kadua Bapu Atamata. Kicauannya nyaring terdengar sedari pagi, sehari sebelum upacara adat itu dilaksanakan. Penamaan burung arwah berkaitan erat dengan lokasi habitat dan karakteristik kualitas kicauan burung yang luar biasa ini. Karena keunikan dan kelangkaan Garu Giwa, maka tak ayal menjadi daya tarik tersendiri sekaligus salah satu ciri khas kawasan Taman Nasional Kelimutu. Burung ini seolah menjadi pelengkap mitos dan kepercayaan masyarakat setempat tentang Kelimutu yang fenomenal dan sekaligus mempesona serta menyehatkan jiwa dan raga.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003. Berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember

0: Berwisata di daerah Sulawesi Tengah tidak melulu kita berbicara mengenai pemandangan alam yang indah, namun juga tentang berbagai macam makanan khas yang menggugah selera, yang kaya akan rasa selalu membuat penasaran untuk dicicipi. Pernahkah Anda mendengar pepatah berbunyi, "Dunia tak selebar daun kelor"? Yang berarti dunia ini sangat luas untuk dikunjungi, meskipun pepatah ini sering didengar, tetapi tidak semua orang mengetahui bagaimana bentuk dan ukuran daun kelor. Atau ada yang pernah menjumpai sayur kelor? Apalagi di kota-kota besar, sangat sulit dijumpai pohonnya. Termasuk dalam suku Morangeciae. Kelor memiliki tinggi batang sekitar 7-10 meter, dengan bentuk daun bulat telur yang kecil dan bersusun secara majemuk. Tak jarang daun ini memiliki lebar 1-2 cm. Mungkin karena ukuran yang kecil inilah pepatah daun kelor muncul dari zaman dahulu. Jauh dari ibu kota besar, ternyata salah satu masyarakat di Pulau Sulawesi, khususnya Sulawesi Tengah, mengenal daun kelor bukan hanya pepatah, tetapi sering menggunakan daun kelor sebagai sayur makanan pendamping nasi. Bahkan tak tanggung-tanggung, masyarakat Kaili, daun kelor ini sudah menjadi masakan keluarga yang hampir setiap hari tersedia di meja makan. Masyarakat Kaili menyebutnya uta kelo. Uta berarti masakan berkuah dan kelo berarti daun kelor. Bagian yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat Kaili adalah daunnya. Meskipun ukurannya sangat kecil, ternyata mempersiapkan daun kelor tidaklah sulit. Cukup menjepit bagian tangkai daun kelor menggunakan telunjuk dan ibu jari. Proses memasak daun kelor pun sangat gampang. Untuk lebih jelasnya, kita akan dengarkan penuturan dari Ina Ati berikut ini.
1: Uta kelor itu sayur kelor khas makanan orang Kaili. Sayur kelor itu bahannya terdiri dari daun kelor, lombok hijau, santan, udang, dan kalau lebih enaknya lagi, orang Kaili itu biasa bercampur dengan terong. Terus cara memasaknya itu, kalau orang Kaili asli, cara memasaknya itu air putih di dalam belanga dikasih mendidih sedikit, terus ditaruh lombok hijau, terus habis itu terong ditaruh. Setelah matang tadi terong, baru ditaruh santan. Setelah santan tadi sudah masak, baru ditaruh lagi kelor. Setelah itu udang. Kalau orang Kaili itu, pasangannya sayur kelor itu palumara dengan duo goreng.
0: Sangat mudah memasak sayur kelor. Dan bumbunya pun simpel, hanya memakai cabai, bawang, dan santan. Memasak daun kelor ada dua varian, yaitu di santan dan di kuah bening. Kecil-kecil cabai rawit. Meskipun kecil, ternyata daun kelor memiliki kandungan gizi yang luar biasa, seperti protein, vitamin A, vitamin C, kalsium, dan asam amino. Bagi masyarakat di Tanah Kaili, daun kelor sudah sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena manfaatnya yang begitu banyak, seperti makanan penambah tenaga, menjaga sistem kekebalan tubuh, mempertahankan massa otot, anti-stres, menjaga kesehatan sistem pencernaan, serta mampu memperlambat penuaan dini. Masyarakat Kaili mempunyai mitos tentang makanan ini. Kembali, kita ikuti penjelasan Ina Ati.
1: Kalau orang luar datang di Palu, belum lengkap rasanya kalau belum makan sayur kelor. Tapi kalau sudah makan sayur kelor, dia lupa pulang kampungnya. Anetona dakori savalikuna nakavari siri Palu, dopa nagana ane dopa nangande uta kelo. Tapi ane nikande namo uta kelo, domo nitorana manjili hauringatana.
0: Benar atau tidak, mereka percaya bahwa jika ada orang luar yang bukan berasal dari suku Kaili datang mencicipi utakelo, orang tersebut akan memiliki rasa rindu atau ingin kembali lagi ke wilayah tempat suku Kaili bermukim dan tinggal menetap di wilayah mereka tinggal. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dari Bumi Tadulako, tim kerabat kerja mengucapkan terima kasih, sampai jumpa.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
1: RRI Ampar FM
0: 93 MHz.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
3: Terima kasih untuk kebersamaan Anda, pendengar masih bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana. Untuk pilihan aneka lagu daerah kami yang sudah diurang dengar Anda di kebersamaan kita untuk sore hari ini. Selanjutnya akan hadir pilihan informasi yang kami rangkum dalam warta berita daerah Ampana.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita. Prihatin dengan kondisi keluarga duafa akibat lonjakan kebutuhan pokok. Wahda Inspirasi Zakat Una salurkan sembako. Sinergi Lapas Lewuk dan Disdikbud Banggai tekan PKS Pendidikan Warga Binaan. Bersama saya Novian Kalung, inilah Warta Berita Daerah Ampana selengkapnya. Prihatin dengan kondisi keluarga duafa akibat lonjakan kebutuhan pokok, Wahda Inspirasi Zakat Tojo Nauna salurkan sembako.
2: Di tengah kenaikan harga 9 bahan pokok seperti beras dan jenis sembako lainnya, Wahda Inspirasi Zakat Gerai Tojo Nauna menyalurkan bantuan 9 bahan pokok untuk kaum duafa yang tersebar di Kecamatan Ampana Kota dan Ratolindo. Salah satu pengurus Wistouna, Nurdin, menyebut sembako terdiri dari beras 5 kg, gula putih, dan minyak goreng. Bantuan tersebut menurutnya adalah bentuk perhatian kepada kaum duafa di tengah lonjakan harga sembako.
3: Wahda Islaminya, yang di bawahnya ada rasis Wahda atau WIS, anggaran-anggaran 50 paket, 55 kilo saja, dengan gula, kopi, dengan orson, dengan minyak goreng itu.
2: Menurut Nurdin, pihaknya menggalakkan para donatur bergandengan tangan membantu untuk meringankan beban kaum duafa di tengah himpitan beban hidup. Walau terbatas, pengurus Wistouna berharap ini bisa membantu meringankan beban keluarga prasejahtera. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Lapas Lewuk dan Disdikbud Banggai tekan PKS Pendidikan Warga Binaan.
4: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Lewuk memperkuat pembinaan warga binaan melalui kerjasama pendidikan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai. Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS yang dilaksanakan di Aula Disdikbud Banggai. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Lapas Lewuk Muhammad Bahrun bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Syafrudin Hinelo. Kerjasama ini difokuskan pada penyelenggaraan program pendidikan kesetaraan bagi warga binaan, mulai dari paket A setara SD, paket B setara SMP, hingga paket C setara SMA. Kalapas Lewuk Muhammad Bahrun menegaskan bahwa pendidikan merupakan kunci penting dalam membentuk karakter dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia warga binaan. Menurutnya, kesempatan memperoleh ijazah resmi akan membuka peluang lebih besar saat mereka kembali ke masyarakat.
5: Ini kan dalam rangka melaksanakan program aksi Pak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2026. Yang antara lain dalam program tersebut, Pak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan memprogramkan agar warga binaan yang ada di lapas dan rutan seluruh Indonesia bisa mendapatkan pendidikan kesetaraan. Karena informasi dan data yang ada seluruh Indonesia, baik narapidana maupun tahanan yang mendapatkan pendidikan kesetaraan, persentasenya masih sangat kecil. Sehingga di tahun 2026 ini perlu dijalin kerjasama dengan pemerintah daerah, dengan stakeholder, agar pendidikan kesetaraan ini bisa lebih ditingkatkan. Sehingga warga binaan tetap bisa mendapatkan hak pendidikan yang wajar, walaupun mereka masih menjalani masa pidana atau tahanan di dalam lapas atau rutan. Walaupun mereka warga negara yang sedang menjalani masa pidana maupun yang sedang menjalani proses hukum, mereka tetap mendapatkan hak pendidikan sebagai warga negara.
4: Melalui sinergi ini, Lapas Lewuk berharap program pendidikan kesetaraan dapat berjalan berkelanjutan dan melahirkan lulusan yang memiliki kompetensi serta kepercayaan diri. Dengan bekal tersebut, warga binaan diharapkan mampu kembali ke masyarakat sebagai individu yang mandiri dan produktif. Rahmawati Tani melaporkan.
6: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Diiming-imingi oleh keuntungan besar penyebab banyak warga terlibat sindikat narkoba.
2: Kaban BNNK Johansa Rahman mengungkapkan beberapa aspek atau alasan dari pelaku yang mempengaruhi tingginya penyalahgunaan narkoba di Tojo Una-Una. Di antaranya adalah minimnya pengawasan atau perhatian lingkungan keluarga. Di samping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah sempitnya lapangan pekerjaan. Faktor ini menjadi salah satu alasan bagi pengedar untuk terlibat dalam bisnis barang haram tersebut.
7: Banyak orang yang tidak punya pekerjaan tetap, itu diiminya dengan keuntungan yang banyak. Siapa tidak mau kalau orang tidak tahu kerja apa-apa, tiba-tiba pantas pun tiba-tiba banyak bayaran.
2: Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah sangat memprihatinkan. Kaban BNNK Johansa Rahman mengungkapkan, narkoba bukan saja mengancam kelangsungan hidup dan masa depan para penggunanya, namun juga masa depan generasi bangsa. Karena itu, untuk menekan penyalahgunaan barang haram tersebut pada kalangan pelajar, butuh peran serta orang tua dan guru saat anak berada di rumah dan berada di sekolah. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Berita terakhir, stunting masih menjadi salah satu tantangan di bidang kesehatan yang memerlukan perhatian bersama. Upaya pencegahannya tidak hanya menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan atau pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif keluarga sebagai lingkungan pertama yang mendukung tumbuh kembang anak. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana keluarga dapat berkontribusi dalam mencegah stunting, berikut perbincangan Rahmawati Tani bersama seorang bidan Puskesmas Ampar Barat, Irma Eskep.
4: Ya, Ibu Irma, ini terkait dengan peran keluarga dalam pencegahan kasus stunting. Ini mengapa peran keluarga ini sangat menentukan dalam upaya pencegahan stunting pada anak?
8: Jika berbicara tentang stunting, itu sebuah masalah yang harus ditata laksana secara komprehensif dan berkesinambungan. Upaya pencegahan stunting itu tergantung pada intervensi yang berbasis keluarga. Berdasarkan data WHO dan Kementerian Kesehatan, sebagian besar penyebab stunting itu berkaitan erat dengan pola asuh, pola makan juga, kemudian sanitasi di lingkungan rumah tangga. Keluarga itu merupakan unit paling kecil dan lingkungan pertama yang menentukan kualitas hidup anaknya. Kalau dalam penelitian bidang kesehatan itu menunjukkan peran keluarga sangat krusial karena alasan ilmiah. Alasannya, keluarga itu pengambil keputusan utama, terutama tentang nutrisinya. Dalam hal ini, ibu dan ayahnya, bagaimana dia menentukan jenisnya, jenis makanannya, jumlahnya, dan kualitas makanan yang dikonsumsi sejak dari dalam kandungan sampai masa pertumbuhan kritis.
4: Ya, kemudian langkah-langkah apa yang harus dilakukan keluarga sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun agar ini terhindar dari stunting?
8: Jadi, kalau 0-9 bulan difokus nutrisi janin dan kesehatan ibu. Jadi ibunya wajib konsumsi tablet tambah darah 90 tablet untuk mencegah anemia. Kemudian memastikan asupan gizinya itu. Langsung cek di KMS-nya. Kemudian harus lakukan pemeriksaan kehamilan. Kalau sekarang itu kan minimal 6 kali di fasilitas kesehatan. Harus dia tersentuh dengan dokter, tersentuh dengan bidan, karena dia akan ada deteksi-deteksi dini lewat USG, lewat screening. Nah, itu harus diperhatikan.
4: Ya, apa pesan ibu bidan kepada para orang tua agar lebih peduli dalam mencegah stunting ini demi menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas? Kualitas tentunya.
8: Bawa anak ke posyandu. Sebenarnya posyandu itu adalah wadah yang sangat bagus untuk masyarakat. Karena di sana gratis, baru kita sebagai masyarakat bisa screening, bisa melihat status gizi anaknya kita. Pastikan anaknya kita itu dapat imunisasi dasar lengkap untuk mencegah penyakit infeksi. Karena kalau anak terkena infeksi itu juga berhubungan erat dengan kejadian stunting.
1: Mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Prihatin dengan kondisi keluarga duafa akibat lonjakan kebutuhan pokok, Wahdah Inspirasi Zakat Tahunan salurkan sembako. Sinergi Lapas Luwuk dan Disdikbud Banggai tekan PKS pendidikan warga binaan. Mewakili kerabat kerja bertugas, produser koordinator RD Ampana Sastri Alwi Hasing, editor Rahmawati Tane, saya Noven Kalengo bersama operator Arthur Tani Payu. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat sore dan sampai jumpa.

0: dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampar FM.
1: RRI Ampar FM
0: 93 MHz.
1: 93 MHz.
2: You're listening. Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
7: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana Perkar. Masih terus mengudara di ruang dengar Anda dan melanjutkan kebersamaan kita sore ini. Seperti biasa, pilihan lagu-lagu dangdut akan hadir untuk temani Anda pendengar. Kita akan awali dengan satu buah lagu sebelum kami buka layanan telepon untuk Anda bergabung mendengarkan lagu-lagu dangdut kesenangan Anda sore ini.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, satu buah lagu mengawali jumpa kita di Pro Dangdut sore ini. Kami buka layanan telepon untuk Anda bergabung di 0821-2850-2652. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah Ibu Megawati.
1: Oke, dari Smoli, silakan lagu dangdutnya sore ini.
2: Minta lagu Gelandangan.
1: Gelandangan, saya carikan lagunya. Ya. Boleh kirim dulu, silakan.
2: Kirim-kirim buat semua Jopian pendengar RRI tanpa terkecuali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Ibu Mega, kita lanjut telepon berikutnya. Assalamualaikum, selamat sore.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Sore kembali, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Oke, dari Bonerato, betul ya?
3: Ya.
1: Ada Pak Nursin di sana. Silakan, Pak Nursin.
3: Saya suka ya sih.
1: Boleh, yang judulnya?
3: Tamau di Madu.
1: Tamau di Madu. Saya carikan dulu lagunya. Boleh, kirim dulu.
3: Kirim-kirim ada Bunda Megawati tadi. Semoga saya selalu bersambung muka. Ada Bapak Rosbay baru. Ada Dindi Labuan, ada Bapak Rukmin, ada juga Ibu Ratna Labuan dan semua penonton. Ucapan yang sama untuk
1: Jenderal. Iya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bonerato, Pak Nursin di sana. Satu penonton lagi dinantikan melengkapi tiga lagu yang akan hadir di ruang dengar Anda. Halo, assalamualaikum, selamat sore.
4: Halo.
1: Halo juga.
4: Saya dari Ampana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nusyan.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Papa Ros di Bailo Baru, Bu Nusyan. Tetangganya Pak Nursin.
1: Tetangganya Pak Nursin. Silakan, Papa Ros.
4: Mabuk duit.
1: Mabuk duit ya. Baik, saya carikan lagunya. Boleh dikirim dulu.
4: Iya, pertama-tama ada Pak Nursin tadi, tetangga saya. Semoga sehat selalu. Ada juga Ibu Ria, ada juga Ibu Eli dan Mama Tua. Ada Bunda Megawati bersama Ban Mutar, Ustaz Arukmin dan semua pendengar RRI tanpa terkecuali. Lalu pas satu ini Bu Nurjan Buan Dakoro, semoga sehat selalu.
1: Amin.
4: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Papa Ros bergabung sore ini. Tiga penonton dengan lagu di request pendengar, kita dengarkan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, kita lanjut lagi di Pro Dangdut Premier dengan penonton yang bergabung. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum, okay. Selamat sore. Sore kembali Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Bung Mutar.
1: Bung Mutar, Sumoli silakan.
2: Meminta lagu dari Hamdan ATT.
1: Hamdan ATT yang mana?
2: Penyesalan Harapan.
1: Baik, dicarikan. Boleh, kirim dulu silakan.
2: Ciri-ciri yang pertama-tama ada Papa Ros, ada juga Pak Nudin, lalu juga ada Ibu Ria di sana, ada juga Ibu Edi. Salam sehat semuanya, semua ter-

0: Tak lupa juga Ibu Ratna di Lebon, yeah. Dan semua pendengar dari tempat ekstra di mana saja berada, salam siap semuanya buat kemudian dan operator ucapannya sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mutar ya di Sumuli bergabung. Kita lanjut untuk penelpon berikutnya. Assalamualaikum, selamat sore. Halo. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam.
1: Oke, Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Iya,
1: dengan siapa di mana?
2: Dengan Nur di Jalan Maleo.
1: Ibu Nur, Jalan Maleo. Sore ini mau dihibur lagu dangdut yang mana? Silakan.
2: Lagunya Inul.
1: Inul, yang mana itu?
2: Masa lalu.
1: Masa lalu, saya carikan lagunya. Boleh dikirim dulu lagunya.

0: Iya.
1: Ibu Mega.
0: Oke.
1: Okay. Dan Ibu Rukmin.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu konfer lagi dinantikan, lagu kembali kita dengarkan, masih menunggu 08218052652.

0: Pasku akan
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Kebersamaan kita di Pro Dangdut, pendengar masih akan hadir ya di ruang dengar Anda. Hingga nanti kita tiba di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Masih ada waktu kurang lebih 35 menit lagi untuk penonton yang akan bergabung sore ini. Assalamualaikum, selamat sore.
3: Halo.
2: Halo, Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum dan selamat sore.
2: Waalaikumsalam, selamat sore kembali Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
2: Betul sekali, dengan siapa di mana?
3: Timang, Timang nenekku sayang.
2: Ibu Timang, apa kabar Tojo Barat?
3: Iya, di sini Ibu Timang ada di kebun lagi.
2: Oh, lagi
3: sehat.
2: Di kebun. Alhamdulillah, selalu ya. Kebun prioritas ini ya. Silakan.
3: Kalau masih boleh.
2: Kalau masih boleh, oh masih boleh sekali ya,
3: masih
2: tentunya.
3: Boleh.
2: Masih boleh.
3: Kalau masih boleh mau dikirim. Hmm. Ada ada Odeng.
2: Oke. Okay.
3: Ada Ibu Megawati.
2: Iya.
3: Ada Viola di kejauhan Makassar. Ada Ibu Ruk. Ada Bunda Rusmi.
2: Iya.
3: Bunda Lina. Ada Ibu Ratna, Ibu Uga, Ibu Ani, Pak Nurtin, ada Ibu Fatma.
2: Baik.
3: Dan buat semua pendengar RRI yang panas tanpa terkecuali, spesialnya buat Novian.
2: Baik, terima kasih.
3: Wassalamualaikum dan selamat sore.
2: Selamat sore kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Timang, Tojo Barat, terima kasih sudah bergabung sore ini yang lagi dengan aktivitasnya di kebun. Kami masih menunggu untuk telepon berikutnya 0821 2850 2652. Pro Dangdut RDM panas sore ini.

0: Baik pendengar, sebelum kita ke lagu, kita akan dengarkan terlebih dahulu dikumandangkan azan salat asar untuk wilayah Ampera dan sekitarnya.
1: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.
2: Mengukur derajat manusia tak dapat kita lakukan begitu saja, sehingga kita sering tergelincir pada patokan yang terkadang hanya terlihat mata, atau yang sering orang banyak jadikan panduan untuk menilai kemuliaan seseorang. Tolok ukur yang kita gunakan sering hanya bersifat duniawi dan kebendaan, misalnya jabatannya dalam perusahaan, pangkat, gelar, atau kekayaannya. Dalam At-Taubah ayat 20, Allah berfirman tentang bagaimana selayaknya kita menilai ketinggian derajat manusia. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Itulah orang yang mendapat kemenangan.

0: Ibnu Auf diceritakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah mengutus Ubadah bin Jarrah ke Bahrain untuk mengurus pajak jizyah. Sekembalinya Ubadah bin Jarrah dari tugasnya, dia memperlihatkan kekayaan yang dibawanya kepada Rasulullah dan kaum Ansar. Beliau tersenyum melihat harta yang banyak itu dan menyaksikan kegembiraan kaum Ansar. Rasulullah bersabda, "Boleh engkau bergembira. Bukan kemiskinan benar yang membuat aku cemas, tetapi yang kutakutkan ialah engkau menganggap dunia terhampar untukmu sebagaimana yang sebelumnya pernah dihamparkan untuk mereka. Maka berebutlah mereka itu sebagaimana rebut, yang berakibat binasalah mereka sebagaimana engkau akan binasa."
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
7: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam resonansi Indonesia.
8: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
7: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
9: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarin ngaso makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan kesana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar aja saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Icat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngapai badan pendek, tidak pintar, tidak bisa nanti ngana kejar ngapai cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya, akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma? Tapi Mama pegi ikan sana so angus, bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu, tunggu Mama ambilkan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang, anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: Pendengar di manapun Anda berada, saat ini waktu di studio telah menunjukkan pukul 16:59 waktu Indonesia Tengah. Dan saatnya kita jelang penyampaian Gemah Saripati Maju pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1.
2: Gemah Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Gemah Saripati Maju.
3: Lalu gerakan pengurangan sampah plastik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Mayu edisi Sabtu 27 Juni 2026. Bersama saya Andi Nur Syamsu. Dan untuk informasi pertama, kita akan menuju ke RRI Bone. Di sana sudah ada rekan Andi Imran Bate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Andi Imran.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi Nur Syamsu, apa kabar?
0: Alhamdulillah, baji-baji aja ya.
1: Alhamdulillah, baiklah. Informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone sore ini adalah puluhan dapur makan bergizi gratis diberhentikan sementara selama proses masa libur sekolah berlangsung. Selengkapnya bersama reporter kami Suryani Arifin.
2: Sebanyak 36 dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Bone untuk sementara waktu menghentikan aktivitasnya. Penghentian ini dilakukan menyusul masa libur semester sekolah yang tengah berlangsung. Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN Kabupaten Bone, Andi Muhammad Akbar menjelaskan, jeda operasional ini akan berlangsung selama kurang lebih 3 pekan, yakni mulai 22 Juni hingga 13 Juli 2026 mendatang. Kebijakan ini murni menyesuaikan kalender pendidikan nasional karena mayoritas penerima manfaat adalah para peserta didik.
3: Ada ini Bu, ada 36 operasional dan 36 Bu, ini ada berhenti sementara mengikuti libur semester. Berarti libur semester itu dari tanggal 22 sampai 13 Juli. 13 itu sudah masuk nih, wah di tempo.
2: Meski distribusi makanan dihentikan sementara, pihak BGN Bone memastikan tetap melakukan pemantauan kesiapan dapur, sekaligus mempersiapkan sejumlah dapur baru untuk perluasan program ke depan.
1: Demikian informasi yang kami hadirkan dari Bumi Arum Palaka. Kita kembali ke rekan-rekan dari RRI Toli-Toli bersama Andi Nur Syamsu, silakan.
0: Terima kasih rekan Andi Imran Bate di RRI Bone. Selanjutnya kita menuju ke RRI Makassar. Di sana sudah ada rekan Rizna. Rekan Rizna. Ya. Di Makassar, bagaimana? Rekan Rizna. Ya, silakan untuk halo. Bagaimana untuk informasinya? Ya, sepertinya audionya belum diterima. Ya, kita menuju ke Kendari. Ya, oke. Kita sapa kembali rekan Rizna di RRI Makassar. Oke. Wali Kota Makassar meminta evaluasi rutin kepala sekolah di Makassar setiap bulan. Ini selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia, reporter RRI Makassar.
4: Munafri Erkudin meminta Dinas Pendidikan Kota Makassar dan Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar untuk menggelar evaluasi rutin terhadap seluruh kepala sekolah setiap bulan. Munafri mengatakan kebijakan ini bertujuan untuk memonitor pelaksanaan proses belajar mengajar di setiap sekolah agar berjalan optimal dan mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Makassar. Dikatakan, forum evaluasi bulanan tersebut akan menjadi sarana untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi sekolah, sekaligus memastikan setiap program pendidikan terlaksana dengan baik. Di sisi lain, Munafri menegaskan pemerintah akan memberikan perhatian khusus kepada guru dan kepala sekolah yang bertugas di wilayah kepulauan.
5: Di pulau itu sudah ada bukan PT-PT laut, mereka akan diberikan sarana di luar PT-PT laut juga, sarana untuk angkut transportasi yang akan digunakan di sana. Dan yang kedua, ada tunjangan yang kita berikan berbeda dengan yang ada di yang di dalam kota yang aksesnya gampang diakses.
4: Sebelumnya, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin melantik ratusan kepala sekolah tingkat SD dan SMP di Makassar. Pelantikan ini untuk mereformasi mood pendidikan dan mengakhiri penantian status definitif yang telah tertunda selama 10 tahun.
0: Demikian informasi dari Makassar. Selanjutnya kami ke RRI Kendari. Ada rekan Riko Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Riko.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, rekan Andi.
0: Ya, silakan informasi yang ingin disampaikan dari Kendari.
6: Baik, untuk informasi di perjumpaan kita sore hari ini, untuk informasi dari Kendari, di mana alokasi program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di wilayah Sulawesi Tenggara tahun 2026 mencapai 10.000 unit, yaitu 10.000 unit rumah. Di mana selengkapnya akan dilaporkan reporter RRI Kendari dari dengan Laras Ayuning Tias.
7: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mendapatkan tambahan alokasi sebanyak 650 unit rumah melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Tambahan ini membuat total bantuan perumahan tidak layak huni melonjak hingga 10.000 unit. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kemawasan Pemukiman dan Pertanahan Sulawesi Tenggara, Martin Effendi Patulak, mengatakan program perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH yang gencar dilakukan menjadi upaya menekan angka kebutuhan hunian sekaligus mendongkrak kesejahteraan warga secara merata. Komitmen ini diperkuat berkat koordinasi intensif dan lobi Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka kepada kementerian terkait di pusat dengan total anggaran yang dikucurkan untuk mendukung gerakan ini mencapai 30,1 miliar rupiah.
8: Atas usulan Bapak Gubernur dan permohonan Bapak Gubernur, Pak Menteri menambahkan sebanyak 650 unit lagi perumahan swadaya atau BSPS di Sulawesi Tenggara sehingga total menjadi 10.000 unit itu telah disusun dan dibagi kepada 17 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara. Rata-rata kabupaten mendapatkan 40 unit dengan harga 50 juta per unit.
7: Lanjut Martin Effendi Patulak, keberhasilan program ini juga menjadi bagian penting dari strategi besar Gubernur Sulawesi Tenggara menepati janji politiknya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim di daerah. Perbaikan ini juga diharapkan bisa langsung menyentuh lapisan masyarakat yang paling membutuhkan melalui hunian baru yang lebih sehat, bersih, dan aman. Kualitas hidup masyarakat Sulawesi Tenggara diharapkan dapat meningkat secara berkelanjutan.
6: Demikian informasi dari Kota Lulo, dari RRI Kendari. Kembali ke rekan Andi Nur Syamsu di RRI Toli Toli.
0: Terima kasih rekan Riko di RRI Kendari. Dan pendengar, selanjutnya kita menuju ke Bau-Bau. Ada rekan LM Syahribul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Syahribul.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, rekan Andi Nur Syamsu.
0: Silakan informasi yang Anda akan sampaikan.
9: Baik. Kembali ke alam, puluhan pelajar di Kota Bau-Bau antusias ikuti pelatihan dasar panjat tebing. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulko.
10: Siap, Kakak. Siap. Tidak keluar-keluar. Siap. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pelatihan dasar panjat tebing tingkat pelajar di Kota Bau-Bau, saya buka.
11: Puluhan pelajar dari tingkat SD, SMP hingga SMA di Kota Bau-Bau antusias mengikuti pelatihan dasar panjat tebing bertema Back to Nature yang digagas oleh Saka Pradipta bersama Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kota Bau-Bau serta sejumlah mitra. Kegiatan ini digelar dari Jumat sampai Minggu yang terpusat di kawasan Tebing Labuan Tai, Kelurahan Waborobo. Kegiatan ini menjadi sarana pengenalan olahraga panjat tebing alam sekaligus pembinaan karakter melalui aktivitas di alam terbuka dan camping bersama. Ketua Panitia Suladin Ladea mengatakan pelatihan tersebut tidak hanya berfokus pada pengenalan teknik dasar panjat tebing, tetapi juga dirancang untuk membentuk karakter peserta. Melalui kegiatan di alam terbuka, para pelajar diajak belajar mandiri, disiplin, bertanggung jawab, berani mengambil keputusan, serta membangun rasa percaya diri. Menurutnya, tema Back to Nature dipilih untuk mengajak anak-anak lebih dekat dengan alam, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap gawai selama masa liburan sekolah. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan menjadi momen kebersamaan antara orang tua dan anak melalui pengalaman positif di alam bebas.
12: Kita kuota buka sampai 30 orang. Ada yang dari sekolah dasar, dan ada yang SMP, ada juga yang SMA.
13: Sebagai langkah kegiatan perkenalan, ya perdana. Jadi tujuan dari kegiatan pelatihan dasar panjat tebing pelajar di Kota Bau ini diantaranya itu adalah untuk meningkatkan karakter generasi muda, terutama kedisiplinan, mandiri, bertanggung jawab.
11: Sementara itu, Ketua Harian Federasi Panjat Tebing Indonesia Kota Bau Bau, Hafidz Sirman, mengatakan pelatihan dasar tersebut merupakan langkah awal memperkenalkan olahraga panjat tebing kepada masyarakat, khususnya kalangan pelajar. Hafid mengakui selama ini panjat tebing masih belum dikenal masyarakat. Karena itu, FPTI bersama Saka Pradipta berinisiatif menggelar kegiatan ini sebagai awal pembinaan atlet usia dini. Berbeda dengan latihan yang umumnya dilakukan di dinding panjat buatan Wall Kota Mara, pelatihan kali ini dilaksanakan langsung di tebing alam agar peserta dapat merasakan pengalaman memanjat di alam terbuka sesuai tema kegiatan.
10: Berikutnya, kegiatan ini berkesinambungan terus, tidak berhenti sampai ini saja. Buat adik-adik peserta, sudah siap bermalam dua malam di sini?
14: Siap. Siap, Kak.
10: Tidak keluar-keluar? Siap. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pelatihan dasar panjat tebing tingkat pelajar Kota Bau Bau saya buka.
11: Melalui pelatihan ini, penyelenggara berharap semakin banyak generasi muda yang mencintai olahraga panjat tebing, memiliki kepedulian terhadap lingkungan, serta tumbuh menjadi atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama Kota Bau Bau di masa depan. Dari Kota Bau Bau, Herul Mulku melaporkan.
9: Demikian informasi dari RRI Bau Bau. Kita kembali bersama rekan Andi Nur Syamsu di RRI Toli Toli.
15: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Mendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam Gema Saripati Maju. Dan sebelum kita menuju ke RRI Mamuju, kami sampaikan dulu informasi dari Kota Cengkeh, Kabupaten Toli-Toli. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Dispora, Dispora Par Kabupaten Buol, terus mendorong pengembangan sektor pariwisata yang berbasis masyarakat. Informasi tersebut selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Alfiansa.
16: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dispora Par Kabupaten Buol terus mendorong pengembangan sektor pariwisata yang berbasis masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui pembentukan dan pengukuhan kelompok sadar wisata Pokdarwis sebagai bagian dari strategi memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi wisata. Kepala Bidang Pariwisata Dispora Par Buol, Zainal Tahir, kepada RRI mengatakan, pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Buol hingga saat ini mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan. Menurutnya, konsep pengelolaan yang melibatkan masyarakat menjadi salah satu kunci dalam menciptakan destinasi wisata yang berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi warga setempat. Selain itu, Zainal berharap keberadaan Pokdarwis dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan potensi alam yang menjadi daya tarik wisata di Kabupaten Buol.
17: Sejauh ini telah menunjukkan kemajuan yang signifikan ke arah pengelolaan yang berbasis masyarakat, di mana Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata selaku dinas teknis telah mengukuhkan Pokdarwis secara formal guna memperkuat peran masyarakat dalam pengembangan destinasi. Diharapkan kehadiran kelompok ini sebagai garda terdepan dalam menjaga kelestarian alam sekaligus menjadi penyedia jasa lokal bagi pengunjung.
16: Zainal mengungkapkan bahwa berkembangnya desa wisata yang didukung oleh keberadaan Pokdarwis juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Dengan memanfaatkan potensi lokal, masyarakat dapat mengembangkan berbagai produk dan jasa yang memiliki nilai tambah serta menjadi bagian dari ekosistem pariwisata daerah.
17: Dengan keberadaan desa wisata dan kelompok sadar wisata ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan UMKM yang ada di desa wisatanya masing-masing. Melalui sinergi dengan pemerintah kabupaten, desa wisata berperan aktif dalam membuka ruang ekonomi bagi masyarakat lokal.
16: Dengan penguatan kelembagaan Pokdarwis dan pengembangan desa wisata yang berkelanjutan, Dispora Parbuol optimistis sektor pariwisata akan menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Di sisi lain, pelestarian budaya dan lingkungan tetap menjadi prioritas agar potensi wisata Kabupaten Buol dapat terus berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
0: Demikian informasi dari RRI Toli-Toli. Selanjutnya kami menuju ke Mamuju bersama rekan Nita Wahyuni. Rekan Nita.
18: Ya, selamat sore rekan Andi Nur Syamsul.
0: Ya, selamat sore. Silakan informasi yang akan Anda sampaikan.
18: Baik, rekan-rekan Sekorwil 4 dan juga pendengar dimanapun Anda berada, informasi dari Bumi Manakara yang dapat kami hadirkan. Sebanyak 1.400 kasus TBC ditemukan di Sulawesi Barat, di mana Kabupaten Polewali Mandar tertinggi. Reporter Marhadi Umar melaporkan.
19: Sekarang yang perlu kita cari itu 5.002 kasus.
20: Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DKPPKB Sulawesi Barat mencatat telah menemukan sekitar 1.400 kasus tuberkulosis atau TBC dari target penemuan sebanyak 5.002 kasus yang ditetapkan tahun ini. Kasus tersebut tersebar di 6 kabupaten Sesulbar dengan Polewali Mandar menjadi wilayah dengan jumlah temuan tertinggi. Hal tersebut disampaikan Kepala DKPPKB Sulbar, Dr. Nur Syamsi Rahim dalam wawancaranya beberapa waktu lalu. Menurutnya, penanganan TBC di tingkat Provinsi Sulbar sudah dilakukan semaksimal mungkin. Pelacakan kasus, pemeriksaan kesehatan, pengobatan pasien, hingga pemberian obat pencegahan bagi kontak erat penderita sudah dilakukan guna memutus rantai penyebaran TBC. Dr. Nur Syamsi mengungkapkan, tantangan terbesar dalam penanggulangan TBC adalah stigma masyarakat. Menurutnya, stigma masyarakat yang menganggap TBC memalukan masih menjadi tantangan besar.
19: Jadi penanganan TBC untuk tingkat Provinsi Sulawesi Barat, kami sudah melakukan semaksimal mungkin dalam hal penanggulangan TBC itu. Jadi kami itu melihatnya dari bagaimana dulu menemukannya, menemukan kasusnya, setelah itu bagaimana kami mengobati, membawa ke sarana-prasarana kesehatan, dan setelah itu lagi orang yang kontak serumah dengan penderita TBC itu kita juga obati, kita kasih obat pencegah. Sekarang yang perlu kita cari itu 5.002 kasus. Yang sekarang sudah didapat itu sudah hampir 1.000 lebih ya, 1.400-an kita sudah dapat. Itu tersebar di 6 kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat ya. Polman, paling banyak di Polman. Hal yang paling menjadi tantangan kita itu adalah stigma masyarakat.
20: Lebih lanjut, ia mengimbau masyarakat untuk tidak takut dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala TBC, karena penyakit ini dapat disembuhkan dengan pengobatan yang rutin dan tuntas. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
18: Demikian informasi yang dapat kami hadirkan dari Mamuju, Sulawesi Barat. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, ada juga di sini tim operator Prendi Andika dan saya Nita Wahyuni, mengembalikan ke RRI Palu ke rekan Andi Nur Syamsu.
0: Ya, terima kasih rekan Nita Wahyuni dari RRI Mamuju. Ya, selanjutnya kita menjumpai rekan Kona Sutianto dari RRI Ampana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Sutianto.
21: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, rekan Andi Nur Syamsu.
0: Ya, silakan informasi Anda, Bang.
21: Baik, terima kasih dari Ampana, Bumi Nyur diinformasikan. Diiming-imingi oleh keuntungan besar, penyebab banyak warga terlibat sindikat narkoba.
22: Kaban BNNK Johansa Rahman mengungkapkan beberapa aspek atau alasan dari pelaku yang mempengaruhi tingginya penyalahgunaan narkoba di Tojo Una-Una. Di antaranya adalah minimnya pengawasan atau perhatian lingkungan keluarga. Di samping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah sempitnya lapangan pekerjaan. Faktor ini menjadi salah satu alasan bagi pengedar untuk terlibat dalam bisnis barang haram tersebut.
23: Banyak orang yang tidak punya pekerjaan tetap, itu diiming-imingi dengan keuntungan yang banyak. Siapa yang tidak mau kalau orang tidak tahu kerja apa-apa, tiba-tiba antar pun tiba-tiba banyak bayarannya.
22: Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah sangat memprihatinkan. Kaban BNNK Johansa Rahman mengungkapkan, narkoba bukan saja mengancam kelangsungan hidup dan masa depan para penggunanya, namun juga masa depan generasi bangsa. Karena itu, untuk menekan penyalahgunaan barang haram tersebut pada kalangan pelajar, butuh peran serta orang tua dan guru saat anak berada di rumah dan berada di sekolah. Ibnu Abbas melaporkan.
21: Dari Buminyur Ampana, demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Gemah Saripati Maju sore ini. Rekan yang bertugas, saya Kona Sutianto Sanggul dan teknik Agus Yung mengucapkan terima kasih. Kita kembali ke

0: dilaporkan rekan kami Sardono.
1: Terima kasih rekan penyiar di studio, saudara. Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Toli-Toli sebagai SMK pusat unggulan di wilayah Sulawesi Tengah melepas 334 siswa-siswinya melaksanakan praktek kerja lapangan atau PKL. Kepala SMK Negeri 1 Toli-Toli Mudasir pada pelepasan siswa PKL di halaman sekolah yang juga dihadiri orang tua wali murid menyebut sebagai SMK pusat unggulan, SMK Negeri 1 Toli-Toli memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mempersiapkan peserta didik agar siap terjun atau berkompetisi di dunia usaha dan dunia industri. Nah, salah satu hal untuk mempersiapkan siswa-siswi agar siap terjun ke dunia kerja adalah salah satunya melalui praktek kerja lapangan atau PKL. PKL sendiri untuk mempersiapkan siswa-siswi menjadi tenaga kerja yang kompeten, profesional, dan mandiri. Program ini menjembatani teori akademik dengan praktek nyata agar lulusan siap menghadapi tantangan di dunia usaha dan di dunia industri. Selaku Kepala Sekolah Mudasir atas nama siswa dan orang tua wali murid memberikan apresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah melalui program Berani Cerdas, semua biaya pada PKL ini ditanggung oleh pemerintah sehingga tidak membebani baik dari sisi siswa maupun orang tua wali murid.
2: Kami menyadari Bapak Ibu, biaya prekerin ini bukan hal yang murah, membutuhkan biaya yang besar, apalagi bagi siswa yang ingin keluar kota. Dan dengan bantuan program Berani Cerdas dari Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, ini sangat membantu untuk orang tua. Yang mana sudah disampaikan oleh panitia tadi, bahwa bantuan ini berupa bantuan seragam yang sekarang anak-anak kita gunakan, Pak. Alhamdulillah, kalau tahun-tahun kemarin itu ditanggung oleh orang tua. Yang kedua, ada bantuan BPJS atau asuransi anak-anak kita selama praktek kerja lapangan. Yang ketiga, untuk anak-anakku, anak-anak kami yang keluar daerah, ada bantuan kos dari Berani Cerdas, ada bantuan transportasi untuk yang di luar kota Toli-Toli, dan ada bantuan kedepannya terkait dengan konsumsi. Yang berikutnya, bantuan dari program Berani Cerdas adalah biaya judika. Karena ada beberapa judika, Pak, yang memang ada pembiayanya yang sudah di tertuang dalam setiap perda. Itu seperti rumah sakit Anutapura Palu, dan ada juga biaya dari rumah sakit Mokopido. Dan alhamdulillah, semua ditanggung oleh program Berani Cerdas.
1: 334 peserta PKL SMK Negeri 1 Toli-Toli akan melaksanakan PKL selama 4 bulan mulai tanggal 1 Juli sampai 1 November 2026 dengan dibagi menjadi dua lokasi yaitu 79 dudika di Toli-Toli dan 9 dudika di Kota Palu. Dengan rincian akuntansi keuangan lembaga 60 siswa, jurusan perkantoran dan manajemen bisnis 67 siswa, program keahlian teknik komputer dan jaringan dan komunikasi 87 siswa, pemasaran 28 siswa, usaha perjalanan wisata 22 siswa, layanan kesehatan 33 siswa, dan keahlian farmasi 33 siswa. Dari SMK Negeri 1 Toli-Toli, Sardono kembali ke studio bersama rekan penyiar.
0: Terima kasih rekan Sardono yang sudah melaporkan mengenai pelepasan siswa SMK yang mengikuti PKL. Dan selanjutnya kita akan menuju ke Kota 5 Dimensi bersama rekan saya Waode Rina Mustika di RRI Palu. Rekan Waode, iya, suara Anda belum terbuka ya. Silakan rekan.
3: Oke, baik. Selamat sore rekan Andi Nur Samsu.
0: Selamat sore rekan Waode.
3: Nah, informasi ini yang akan kami hadirkan ini berupa liputan feature ya. Dan topik yang akan kami hadirkan ini tentang Kemiri, si emas tersembunyi di wilayah Baku Bakulu, dan akan disampaikan langsung oleh reporter Ikadek Andika.
4: Potensi kemiri di Desa Baku Bakulu ini sebenarnya cukup besar karena yang pertama tumbuhnya sangat mudah.
5: Berada sekitar 32 km arah tenggara dari Kota Palu, di lereng-lereng perbukitan

0: Hutan Desa Baku-Bakulu, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi. Pohon-pohon kemiri tumbuh menjulang di antara hamparan kebun masyarakat. Sekilas, komoditas ini mungkin kalah populer dibanding kakao yang selama bertahun-tahun menjadi andalan petani, atau durian yang kini mulai dilirik sebagai sumber ekonomi baru. Namun bagi sebagian besar warga Baku-Bakulu, kemiri memiliki cerita yang berbeda. Di balik kulit kerasnya, tersimpan harapan. Di balik biji kecilnya, tersimpan sumber penghidupan yang telah menopang ekonomi keluarga selama bertahun-tahun. Kemiri bukan tanaman musiman yang hanya menghasilkan sekali dalam setahun. Tanaman ini terus berproduksi sepanjang tahun dengan beberapa kali panen. Perawatannya pun relatif mudah, tidak membutuhkan pemupukan intensif, tidak memerlukan pemangkasan rutin, dan dapat tumbuh tanpa sengaja. Salah seorang petani kemiri di Desa Baku-Bakulu, Andika mengatakan, potensi komoditas ini sebenarnya sangat besar karena tumbuh subur dan memiliki siklus panen yang tidak pernah benar-benar berhenti.
1: Potensi kemiri di Desa Baku-Bakulu ini sebenarnya cukup besar karena yang pertama tumbuhnya sangat mudah, bahkan di sebagian gunung ini tumbuh sendiri, tidak ditanam. Kemudian yang kedua, siklusnya itu alhamdulillah tidak putus. Walaupun dalam satu tahun itu ada 2-3 kali yang panen rayanya, tapi dia tidak putus. Belum jatuh semua buah yang tua, bunganya yang kecil-kecil sudah tumbuh lagi. Potensinya sangat besar.
0: Bagi petani, kemiri menghadirkan keuntungan yang tidak dimiliki banyak komoditas perkebunan lainnya. Saat harga pupuk terus meningkat dan biaya perawatan tanaman semakin mahal, kemiri justru menawarkan alternatif yang lebih sederhana. Petani hanya perlu menjaga kebersihan area di bawah pohon, agar buah yang jatuh mudah untuk dipungut. Bahkan, anak-anak pun dapat membantu memanen, tanpa harus memanjat pohon atau menggunakan alat khusus. Namun sayang, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan pengembangan nilai tambah. Sebagian besar hasil panen masih dijual dalam bentuk biji mentah. Padahal, kemiri memiliki banyak produk turunan yang bernilai ekonomi lebih tinggi. Di desa ini, salah satu upaya meningkatkan nilai jual itu dilakukan seorang pelaku usaha lokal, Lilis Ika Jarwaningtyas. Selama kurang lebih 10 tahun, ia membeli hasil panen petani dan mengembangkan usaha pengolahan kemiri menjadi minyak kemiri. Menurutnya, potensi bahan baku di desa ini sangat besar karena mayoritas masyarakat memiliki pohon kemiri.
2: Potensinya sebenarnya sangat bagus karena mayoritas petani di tempat ini menanam kemiri, sehingga peluang untuk usaha kemiri ini sebenarnya sangat bagus. Untuk saat ini saya kembangkan menjadi minyak kemiri. Jadi untuk kemiri yang pecah saya olah untuk menjadi minyak kemiri sehingga meningkatkan harga jualnya, begitu. Jadi meningkatkan harga jual.
0: Langkah yang dilakukan Lilis menunjukkan, kemiri tidak harus berhenti sebagai komoditas mentah. Melalui proses pengolahan sederhana, nilai ekonominya dapat meningkat hingga berkali-kali lipat. Saat ini, kata Lilis, minyak kemiri produksi rumahan miliknya dipasarkan melalui media sosial dan jaringan reseller di Kota Palu. Menariknya, usaha ini berkembang secara mandiri dengan sistem produksi berdasarkan pesanan agar kualitas produk tetap terjaga. Meski demikian, tantangan masih ada. Kendala peralatan, keterbatasan modal, hingga minimnya dukungan pengembangan produk turunan menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Padahal selain minyak kemiri, masih banyak potensi lain yang dapat dikembangkan, mulai dari bubuk kemiri hingga pemanfaatan limbah cangkang sebagai bahan bakar alternatif. Di tingkat desa, pemerintah setempat melihat kemiri sebagai komoditas unggulan yang memiliki peran besar dalam menopang ekonomi keluarga. Kepala Desa Baku-Bakulu, Anton Upe menilai, keberadaan kemiri telah membantu banyak keluarga bertahan dan memperoleh penghasilan.
3: Komoditas kemiri ini kalau di Desa Baku-Bakulu adalah komoditas unggulan. Karena rata-rata masyarakat saya di sini memiliki lahan khususnya kemiri. Dan kemiri ini ada banyak keuntungannya kalau menurut saya selaku pemerintah desa. Selama ini saya melihat keluarga saya dengan adanya kemiri, mereka punya penghasilan dalam keluarga. Dan juga anak-anak mereka setelah pulang dari sekolah bisa ke kebun kemiri. Kalau tidak ada kemiri mungkin ya uang sakunya anak-anak tidak ada, karena orang tuanya juga bekerja di kebun yang lain, khususnya palawija, ada yang penyadap aren dan lain sebagainya. Dengan adanya kemiri ini sangat membantu masyarakat saya khususnya yang ada di Desa Baku-Bakulu ini.
0: Meski disebut sebagai komoditas unggulan desa, kemiri masih menghadapi berbagai tantangan. Para petani mengaku belum mendapatkan pendampingan yang memadai terkait bibit unggul, teknik budidaya modern, atau pengelolaan hasil panen. Di sisi lain, pemasaran juga masih tergantung pada tengkulak yang seringkali menjadi penentu harga di tingkat petani. Kondisi ini membuat potensi besar yang dimiliki kemiri belum sepenuhnya mampu memberikan manfaat ekonomi yang maksimal bagi masyarakat. Padahal, jika dikelola secara serius dari hulu hingga hilir, kemiri berpeluang menjadi salah satu komoditas strategis daerah yang mampu membuka lapangan usaha baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Di tengah derasnya perhatian terhadap komoditas lain yang lebih populer, kemiri tetap berdiri tegak di lereng-lereng baku bakulu. Ia tumbuh tanpa banyak tuntutan, memberi hasil tanpa perawatan rumit, dan menjadi penyambung hidup bagi

Ade Rina Mustika yang sudah menyampaikan feature informasi tentang Kemiri. Dan dengan berakhirnya feature dari

di Gema Saripati Maju edisi Sabtu 27 Juni 2026. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Andi Nur Samsu dan juga rekan Ika dan

0: Beragam informasi menarik, aktual dan terpercaya dapat terus Anda dengarkan di sini. Saya Novian Kalangu, dengarkan terus RRI Ampana FM 93 MHz.
1: Sebagian orang mungkin dapat segera melakukan suatu perbuatan yang tak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya. Tapi ketika timbul niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka mereka sering menunda-nundanya. Memang untuk berbuat baik, kita dituntut untuk berusaha lebih besar. Bahkan, seringkali juga diperlukan pengorbanan yang tidak kecil. Namun, ini tak boleh menjadi alasan bagi kita untuk menunda niat untuk berbuat baik. Karena kita tak tahu secara pasti sampai kapankah niat baik itu dapat terwujud dalam tindakan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim,

Nabi Muhammad bersabda, "Cepat-cepatlah kamu berbuat kebajikan, karena nanti akan timbul fitnah seperti malam yang gelap, yang pada pagi hari seseorang menjadi mukmin dan sore hari menjadi kafir. Ia menjual agama

Diriwayatkan oleh Tirmizi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar RRI yang budiman, adapun judul yaitu musibah merupakan peringatan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap umatnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai dua kitab. Pertama kitab diciptakan yaitu alam raya yang tampaknya bisu tapi pada hakikatnya selalu berbicara melalui beberapa isyarat dan peringatan. Kedua kitab yang diturunkan yaitu Al-Qur'an yang dapat dibaca dan dihayati ajaran-ajarannya. Mengenai alam semesta atau disebut sebagai ayat-ayat kauniyah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wakhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azaban nar. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk ataupun dalam keadaan berbaring. Pendengar RRI yang budiman, pada ayat-ayat yang membicarakan kejadian alam semesta atau kosmologi dalam kitab suci Al-Qur'an sebagian besar diakhiri dengan ungkapan afala tatafakkarun afala ta'qilun, yang artinya apakah kamu tidak berpikir, apakah kamu tidak berakal. Alam semesta sejak diciptakan selalu bergerak, berubah dan akhirnya musnah. Ialah betapa kekuasaan Allah yang Maha Esa mengatur alam semesta ini. Tidak ada yang berkuasa memberikan mudarat dan manfaat di alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi bencana secara tiba-tiba dan di luar kemampuan manusia untuk mengatasinya, ternyata betapa lemah dan rapuhnya kehidupan manusia di muka bumi ini. Manusia tidak ada apa-apanya di hadapan kebesaran dan kekuasaan ilahi. Dalam sekejap Allah bisa mengambil segala apa yang kita miliki dan banggakan. Ibnul Qayyum Al-Jauziyah, ulama besar, menulis bahwa alam mempunyai dua fungsi terhadap manusia. Fungsi pertama rahmat dan fungsi kedua adalah bencana. Segala alam fungsinya rahmat, maka air dapat dimanfaatkan, tanah dicangkul, angin bertiup sepoi-sepoi sejuk dan nyaman, sehingga muncul kesombongan manusia menguasai alam. Tapi kalau alam sudah berubah fungsinya menjadi bencana, maka air, angin, tanah menghantam manusia. Waktu itu manusia kecil di depan alam seperti banjir dan gempa. Kalau alam sudah bergerak menjadi bencana, maka tidak bisa ditahan bagaimana jua, sebab ia datang menurut kehendak Allah yang maha kuasa dan berhenti menurut kehendaknya. Pendengar RRI yang budiman, Muhammad Rashid Ridha dalam tafsir Al-Manar banyak menguraikan tentang bencana alam sejak topan Nabi Nuh alaihi salam sampai bencana-bencana alam yang banyak terjadi seluruh dunia dalam abad itu. Agar kaum muslimin dalam melihat bencana-bencana alam itu jangan seperti kaum materialisme, sekularisme yang menghubungkan sekedar faktor-faktor alam biasa, tetapi seharusnya kita menghubungkan setiap bencana itu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia hidup dengan cara yang tidak diridhai oleh Allah, itulah yang menjadi sumber bencana alam di dunia ini, kata Rashid Ridha. Pendengar RRI yang budiman, tiada Tuhan selain Allah. Mari kita bertafakkur, introspeksi, memohon ampun dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bencana alam dan kematian
yang pernah kita saksikan di tanah air tercinta ini adalah peringatan bagi kita, juga menyadarkan kita semua agar menjadi manusia hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang takwa ialah yang sungguh-sungguh mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memelihara diri dari perbuatan dosa yang akan menimbulkan murkahnya. Untuk itu, janganlah kita terperosok menjadi manusia yang kufur nikmat, yang mempersekutukan Tuhan dengan harta, uang, ilmu, pengetahuan, jabatan, dan sebagainya. Negeri yang dijanjikan yaitu negeri yang aman, adil, dan makmur serta terlindung dari segala bencana pasti akan terwujud dengan ketentuan syarat-syaratnya dipenuhi. Menurut Al-Quran ialah iman dan takwa, mengajarkan yang ma'ruf dan menjauhi yang mungkar, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan berkah kepada mereka dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Setiap bencana yang terjadi telah ditentukan menurut hukum ilahi yang dinamakan qada dan qadar. Tetapi dosa dan kedurhakaan manusia menjadi sebab datangnya bencana dan kadang menimpa orang-orang yang tidak bersalah sekalipun. Hikmah di balik semua kejadian itu adalah agar manusia mawas diri. Pendengar RRI yang budiman, pada akhirnya, marilah kita bersama-sama meningkatkan amal ibadah kita dengan sepenuhnya pada apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, dan mudah-mudahan kita selalu memperoleh petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian yang sempat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Saudara, pimpinan dan seluruh angkasawan dan angkasawati RRI Ampana mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya pendengar, ruang dengar Anda akan kami hiasi dengan nuansa lagu-lagu islamik. Tetaplah bersama kami di 93 FM.
2: Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

Khattab pernah menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah lalu bertawakal kepada Allah. Jadi, janganlah seorang di antara kamu duduk berpangku tangan, tidak mau mencari rezeki, dan hanya berkata, 'Ya Allah, berilah aku rezeki.' Sedangkan ia tahu bahwa langit itu tidak akan menghujankan emas dan perak. Memang, pencapaian-pencapaian peradaban dunia barat saat ini bisa jadi menyilaukan pandangan dan penilaian kita. Apalagi, kondisi yang kontras lebih sering kita temui di belahan dunia lain. Sehingga ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk punya etos kerja. Sesungguhnya, Islam adalah tuntunan yang lebih menekankan umatnya untuk bekerja

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

Ada anjuran yang selalu kita dengar semenjak kecil, yaitu mengucapkan basmalah atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap awal pekerjaan kita. Mungkin kita akan bertanya, apa pentingnya kalimat dengan nama Allah itu? Toh, kita dapat menyelesaikan segala pekerjaan kita dengan baik, walau tanpa harus menyebut kalimat tersebut. Bismillah ternyata tak sekedar sebuah perbuatan tanpa makna. Basmalah menandakan sebuah pengakuan tulus bahwa kepemilikan segala yang ada hanya diperuntukkan bagi Sang Pencipta. Dan kita secara tulus mengaku hanya menjadi pemakai sementara. Basmalah ternyata punya implikasi tauhid bagi para pengucapnya. Dalam sebuah hadis riwayat Ar-Rahawi dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Segala sesuatu urusan bila tidak diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang, maka urusan itu terputus atau hilang keberkahannya."

Kita sadar bahwa tak satupun manusia, termasuk diri kita, yang sempurna. Namun acap kali kita marah bila ada orang lain yang melontarkan kritik terhadap perbuatan kita yang salah. Ada pula yang bahkan tidak memperkenankan orang lain mengkoreksi kelakuan buruknya. Adalah Khalifah Umar bin Khattab, pemimpin pemerintahan Islam yang wilayah kekuasaannya pernah meliputi separuh dunia, memberi contoh nyata. Beliau selalu minta para sahabat agar selalu mengkoreksi dirinya. Mungkin sikapnya yang terbuka inilah yang membuatnya menjadi sangat disegani dan berhasil sebagai pemimpin. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan dan mengkoreksi diri apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah

tuntutan yang pasti di setiap zaman. Namun, sikap seperti ini tentu tak selayaknya membuat kita memberhalakan pekerjaan sehingga lupa akan Sang Pencipta. Mungkin ada baiknya kalau kita seolah berpuas diri sejenak untuk selalu bersyukur dan menyadari bahwa kehidupan tak hanya ada di dunia. Kondisi berpuas diri dalam artian tersebut tadi adalah sikap hidup yang qanaah, sesuatu yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam hadis Ibnu Mas'ud diceritakan bahwa Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, setiap hari rizki datang kepadamu, tetapi engkau selalu tak puas. Setiap hari umurmu berkurang, tetapi engkau malah bangga. Engkau berada dalam kecukupan, tetapi engkau selalu mencari hal yang menyusahkanmu. Diberi sedikit karunia, engkau merasa tak cukup. Diberi banyak, tak pernah kenyang. Padahal jika di pagi hari engkau merasa tenang dengan minuman yang ada dan tersedia cukup makanan di harimu ini, maka seakan-akan dunia ada dalam

merupakan salah satu karunia Allah yang sangat besar sekali. Sebab dengan mata itu, manusia dapat melihat alam raya nan indah ini. Namun Allah juga sangat memuliakan hambanya yang tidak dapat melihat, tetapi dia tetap memuji Allah. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, apabila telah kuambil penglihatan kedua mata hambaku yang sangat dimuliakannya di dalam dunia, dan tetap memujiku atas kehilangannya, tidak lain balasannya yang akan kuberikan hanyalah surga.

Jika saja firman-firman Allah kita renungkan, niscaya kita sadar bahwa tak ada satupun nikmat dan karunia-Nya yang dapat kita pungkiri. Namun kita sering lalai. Karena begitu banyaknya nikmat Allah yang kita peroleh, kita jadi tak pernah lagi merenungkannya secara mendalam. Karunia-Nya itu kita anggap sebagai apa adanya saja. Yang demikian dapat membuat kita menjadi seorang yang kufur. Sesungguhnya telah kami muliakan manusia. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka daripada kebanyakan makhluk lain yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Demikian firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70.

Setelah sekian lama kita menjalani hidup, pernahkah Anda bertanya tentang hakikat dari kehidupan ini? Dari mana dan hendak kemanakah kita? Apa yang menghadang di ujung hidup ini? Pengenalan hakiki terhadap diri adalah sebuah gerbang bagi kita untuk perjalanan rohani berikutnya. Seorang sufi berkata, "Barang siapa mengenal dirinya, pasti ia akan mengenal penciptanya." Dalam surat 51 Az-Zariyat ayat 21, Allah berfirman, "Dan di dalam dirimu sendiri, apakah kamu tiada memperhatikan?" Ketika kita tak sempat mempertanyakan hal-hal yang berkait dengan diri dan hidup ini, ada sesuatu yang pasti.

0: tidak hanya berupa tarian, musik, atau pakaian adat.
1: Rodeo Hits Berjaringan. Pengen tahu lagu terhits dan info terupdate di kota kamu? Di sini tempatnya.
2: Rodeo Hits Berjaringan disiarkan bersama Pro2 RRI Makassar, Pro2 Palu, Pro2 Kendari, Pro2 Toli-Toli, RRI Mamuju, SP Bone, SP Ampana, dan SP Bau-Bau.
1: Setiap akhir bulan, malam minggu, jam 7 malam sampai dengan jam 8 malam.
3: Pro2 Hits Berjaringan.
4: Pro2 Hits Berjaringan.
1: Pengen tahu lagu terhits dan info terupdate di kota kamu?
4: Pro2 Hits Berjaringan.
1: Pengen tahu?
0: 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana. Hai, selamat malam semuanya. Apa kabar? Malam minggu terakhir di bulan ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan pastinya masih semangat ya untuk menikmati akhir pekan ini. Dan ya, Kakak ya, malam hari ini bakal luar biasa ya, karena seperti biasa kita akan seru-seruan bareng nih bersama teman-teman dari Korwil 4 dalam Pro2 Hits Berjaringan. Dan pastinya bakal ada obrolan seru ya, dan juga informasi-informasi ya, menarik iya. Dan tentu saja juga deretan lagu-lagu hits ya. Oke, nah sebelum kita mulai, kita sapa dulu nih teman-teman yang sudah standby dari tadi. Ada kakak-kakak cantik dan ganteng-ganteng di sana. Hai, selamat malam semuanya.
5: Selamat malam. Apa kabar? Hai. Ya, kita sapa dulu nih mungkin dari Palu ya. Ada Kakak Nadila di sana. Halo, Kakak Nadila.
6: Lap coba kamera.
7: Halo.
0: Halo. Oke. Okay.
5: Oke.
0: Okay. Halo.
5: Halo Kakak Nadila.
7: Halo Kakak.
0: Hai, apa kabar Palu?
7: Palu alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah kabar baik ya, luar biasa malam.
5: Cuacanya bagus di sana ya?
7: Cuacanya panas Kakak.
5: Oh, panas ya.
0: Oh, panas ya.
5: Haredang ya.
0: Haredang ya. Tiba-tiba di Bandung ya. Oke, terima kasih Kakak Nadila. Kita ke mana lagi nih?
5: Kakak ya.
0: Ke Bone. Halo Bone.
8: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Ada Kakak Andi Imran di sana.
5: Iya.
0: Apa kabar Bone malam ini?
5: Apa kabar Bone?
8: Alhamdulillah.
5: Sehat ya.
8: Amat terkendali malam pas untuk buat malam mingguan.
0: Oke, dari Bone kita mana? Mana Kakak ya?
5: Ada Makassar juga nih. Ya, halo Makassar, apa kabar?
9: Halo Kak, selamat malam.
0: Halo, selamat malam Makassar. Kak Kariba, Makassar.
9: Alhamdulillah bajik-bajik juga.
0: Bajik-bajik.
9: Bajik-bajik.
0: Oke, dari Makassar kita kemana lagi nih?
5: Kita terbang ke Bau-Bau dulu mungkin ya.
0: Oke, Bau-Bau. Ada Kak Yanti di sana ya, betul lah. Halo?
5: Halo? Halo, Kak Yanti.
0: Halo?
5: Halo?
7: Halo?
0: Halo, Bau-Bau, apa kabar?
7: Bau-Bau rame di malam ini.
0: Oh, rame ya? Malam ini rame apa tuh? Apa tuh?
7: Ya biasa.
0: Malam mingguan ya. Baik, kita lanjut lagi ya dari Bau-Bau ke Kendari.
5: Iya, halo Kakak Dimas. Selamat malam.
0: Halo Kakak Dimas. Halo.
10: Halo.
5: Kendari.
0: Diamir dulu mungkin ya.
5: Apa kabarnya Kendari nih? Iya, oh, kita belum, ya? Lanjut
0: Oke,
5: dulu.
0: Oke, kita Mamuju, lanjut dulu ke Mamuju ya. Ada Kakak Winda di sana. Halo Kakak Winda. Halo Mamuju.
5: Mamuju. Mana nih suaranya Mamuju?
0: Halo.
7: Halo.
0: Halo. Luar biasa Mamuju. Oke, dari Kakak Winda di Mamuju kita lanjut di
5: Toli-Toli.
0: Ada Kakak Lia di sana. Halo Kakak Lia.
7: Halo Kakak, selamat malam.
0: Selamat malam Kakak Lia Toli-Toli. Oke, kita lanjut lagi ke Kendari tadi yang sempat ada kendala komunikasi.
5: Halo
0: Kakak Dimas.
5: Halo
0: Kakak Dimas, luar biasa Kendari. Baik, nah teman-teman, Prodo Hits Berjaringan, sebentar lagi kita bakal lanjut ya dengan menemani malam minggu kalian dengan deretan-deretan lagu hits tentunya, bareng teman-teman dari Soccer Wheel 4. Dan tidak cuma itu Kakak ya, kita juga akan ngobrol santai nih sambil mendengarkan informasi-informasi menarik ya, tentunya yang sudah disiapkan dari teman-teman penyiar kita ini di berbagai daerah. Oke, namun sebelum itu kita akan putarkan dulu satu buah lagu yang ini bisa dikatakan cukup relate Kakak ya dengan
5: kehidupan ya.
0: Kehidupan banyak orang ini. Ada Hadrian Khalif yang kita dengarkan lewat sebuah lagu 2001 kali. Nah, setelah itu kita akan balik lagi ya untuk keseruan lainnya hanya di Prodo Hits Berjaringan.

0: itu dia ya, lagu yang relate sama kehidupan, sekalian curhat gitu ya. Oke, okay, Kak Fian, kita langsung saja mungkin ya.
1: Oke, okay, balik lagi di Produits Berjaringan ya, masih bersama saya Fian dan
0: Aya di sini.
1: Oke, okay, dan tentunya juga bersama teman-teman kita yang ada di Palu, di Boni, Makassar, Bau-Bau Kendari, Mamuju hingga Toli-Toli. Nah, Kak Aya kali ini kita akan mampir dulu ya. Ke kota mana dulu nih?
0: Yang paling dekat nih, tetangga ya.
1: Kita tetangga kita.
0: Okay. Ada Palu, ada Kak Nadila di sana. Tapi sebelum kita sapa Kak Nadilanya, mungkin kita dengarkan dulu lagu yang hits dari Palu.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Lagu hits di Pro 2 Palu minggu ini.

0: Oke, itu dia.
1: Ya, itu dia lagu itu dari Pro 2 Radio Palu ya. Dan iya. Oke, kita menyapa dulu untuk Kakak Nadila. Halo, ya, Kakak Nadila.
0: Halo, Kakak Nadila.
1: Hai.
2: Halo.
1: Oke. Okay. Informasi menarik apa nih dari RRI Palu?
0: RRI Palu.
2: Okay, yang lagi hits di RRI Palu tadi pagi tempatnya itu kita adakan program Debar Dengar Bareng Pesta Bola Dunia 2026 dan spesialnya ini adalah kita adakan di rumah di Fabel Merah Putih. Okay. Jadi biasanya kan nobar tuh nonton bareng. Jadi kali ini kita debar. Jadi dengar bareng sama teman-teman yang berkebutuhan khusus, tepatnya sama teman-teman tunanetra gitu. Jadi ternyata teman-teman spesial kita ini antusias mereka itu juga luar biasa dan kita juga dapat feedback yang luar biasa dari teman-teman disabilitas bahwa RRI Palu itu juga memberikan ruang spesial buat mereka untuk menikmati pesta bola.
0: Pesta bola.
2: Karena ngomongin bola itu siapa saja bisa menikmati. Seperti itu Kakak.
1: Debar.
0: Iya.
1: Dengar bareng
2: bukan debar jantung.
1: Oh gitu ya. Oke, ngomong-ngomong timnas ini, Kakak Nelly dukung apa nih timnasnya? Jerman, Indonesia aja.
0: Korea Selatan. Ya, tetap opa-opa gitu ya.
1: Oke, terima kasih Kakak Nadila.
0: Oke. Okay. Dari Palu, kita kemana lagi nih Kakak Fian?
1: Oke, kita mungkin akan mendengarkan dulu satu yang akan lewat berikut ya sebelum kita ke RRI Bone.

0: Indonesia, dengan ribuan pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, menyimpan kekayaan budaya yang luar biasa. Warisan budaya ini tidak hanya berupa tarian, musik, atau pakaian adat, tetapi juga nilai-nilai kearifan yang terjaga dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Warisan budaya adalah jejak langkah sejarah yang perlu diteruskan. Dengan menghormati dan melestarikan kearifan budaya Indonesia merupakan bentuk penghargaan kita terhadap leluhur serta tanggung jawab kepada generasi mendatang.
1: Oke, kembali lagi masih
2: kita kembali lagi masih di Produa Hits Berjaringan.
1: Oke, kita ke mana kakak ya?
2: Ke Bone lagi ya.
1: Bone ada kakak Andi di sana, kakak Andi Imran. Halo.
3: Halo, selamat malam Fian dan juga Nur.
2: Ya, halo Kak Andi.
3: Halo juga Nur dan juga Fian. Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga Fian dan Nur juga sehat ya malam ini.
1: Amin. Baik, sebelum kita akan mendengarkan informasi itu dari Bone, kita akan dengarkan dulu
2: lagu-lagu yang hits di Bone.
1: Silakan.
4: Lagu yang hits di RRI Bone minggu ini.

0: Itu dia ya, lagu-lagu yang hits dari RRI Bone.
1: Keren-keren kan lagunya ya.
0: Keren banget, iya. Nah,
2: malam minggu memang nge-beat sekali ya. Cocok untuk joget ya.
0: Iya.
2: Oke, okay. Info menarik apa nih yang hits di RRI Bone, silakan Kak Gandhi.
1: Jadi ada tren yang kembali muncul. Jadi ini semacam deja vu ya. Beberapa tahun yang lalu pernah ada tren sepedaan gitu ya. Nah, sekarang ternyata itu trennya berulang lagi di Bone. Sekarang di sore hari semakin banyak anak-anak muda yang memilih sepeda menghabiskan sore harinya dan menunggu sunset. Bahkan sekarang di Bone semakin banyak klub-klub atau komunitas-komunitas sepeda atau bikers yang muncul, dan rata-rata mereka dari Gen Z gitu. Jadi ini hal yang sangat positif. Kalau sebelumnya yang paling banyak kita adalah klub lari ya. Kita pernah disuguhi banyak sekali klub-klub lari di Bone. Nah, sekarang justru muncul lagi nih klub-klub atau komunitas-komunitas sepedaan. Dan itu sangat bagus sekali. Yang paling penting juga adalah menggerakkan perekonomian, karena semakin banyak penjual-penjual sepeda yang bermunculan gitu ya. Dan bukan hanya sepeda, tapi juga atribut-atributnya seperti helm dan beberapa atribut yang lain. Artinya adalah ini tren yang kembali berulang, dan menurut saya seperti itu siklusnya ya, Fian dan juga Nur, bahwa memang dalam hidup ini selalu saja ada hal-hal yang berulang, termasuk tren sepedaan. Dan mungkin juga di tempat Nur dan juga Fian sekarang makin banyak anak muda yang bersepeda kan ya.
0: Iya.
2: Oke. Baik, terima kasih Kakak Andi Imran ya.
0: Hidup sehat ya, yang utama ya.
2: Iya, betul.
1: Yang paling penting.
2: Kegiatan-kegiatan positif ya, luar biasa dari Gen Z.
0: Betul. Mungkin Kakak Andi bisa bersepeda dari Bone ke Ampana gitu.
1: Waduh, saya takutnya nanti tiba tinggal jenazah ya.
2: Oke, baik. Terima kasih Bone.
1: Terima kasih Nur dan Fian. Selamat malam minggu.
0: Ya, kita ke mana lagi nih, Kak Novian?
2: Oke, kita ke RRI Makassar ya. Di sana ada Kakak Rai di sana. Halo, Makassar.
3: Halo, Kak. Halo, selamat malam.
2: Selamat
3: Kak.
2: Malam juga
3: Fian dan juga Kak Nurhaya.
2: Selamat sekali. Baik, sebelum kita akan dengarkan info ya, info menarik dan juga nanti ada live performance ya. Live performance dari Makassar ya.
3: Okay. Siap ya, Kak. Kalau ada live performance juga.
2: Baik.
0: Iya, ditunggu. Ya, kita dengarkan
2: kita
0: dulu
2: dengarkan
0: ya.
2: Lagu hits berikutnya.
0: Lagu yang hits dari RRI Makassar.
4: Radio Republik of Indonesia.
5: Yang hits di Pro 2 Makassar. Let's check it out.

0: 102.2 FM Makassar.
1: Radio Republic of Indonesia.
0: Yang hits di Pro 2 Makassar. Let's check it out.
2: Oke, itu dia yang hits di Rin Makassar ya. Dan bukan hanya yang hits, dan juga kan ada informasi menarik ya, Kakak.
3: Iya, betul sekali ya.
2: Aya dari Rin Makassar. Dan juga nanti akan ada live performance ya dari guestar yang akan menghibur kita semua tentunya. Baik, Kakak Rai, silakan untuk informasi yang hits malam hari ini.
4: Oke, Kak. Sama kayak di

0: dan suasana nobar yang seru. Di sana juga Kak, konsepnya yang lengkap. Di sini ada beberapa tenan-tenan yang menyediakan tempat untuk tenan kuliner. Terus juga buat kakak-kakak yang mungkin lupa untuk membeli jersey tim kesayangan kakak-kakak nih, boleh banget. Di sana udah ada tempat untuk jualan jersey juga. Jadi rasanya tuh kayak pergi nonton bola tapi juga sekaligus mengikuti festival sepak bola yang ada di sana, Kak.
1: Oh, keren. Oke, ya. Lagi demam bola ya, di sana.
2: Lagi euforia.
0: Betul banget, Kak. Dan ya, malam hari ini bukan cuma Piala Dunia yang spesial juga di Kota Makassar, Kak. Kita juga bakal ada persembahan spesial di Kota Makassar untuk hari ini.
2: Baik, silakan.
0: Di depan saya nih udah ada juara Gita Fest RRI 2026. Wow. Ada Franciscus Brian.
3: Iya, Kak.
0: Yoi, halo Brian, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Hari ini gimana nih datang ke RRI? Macet enggak?
3: Lumayan.
0: Lumayan macet.
3: Iya.
0: Lumayan macet. Tapi gimana sih Brian, rasanya udah juara gitu. Juara 3 ya kemarin?
3: Iya, Kak, juara 3.
0: Juara 3 Gita Fest RRI 2026. Ya. Ada enggak beda enggak sih setelah menjadi juara Gita Fest ini di kehidupan kamu?
3: Pastinya ada lah, Kak. Mungkin dari ada perasaan bangga juga tersendiri.
0: Bangga ya. Tentunya bangga. Banyak teman-teman pasti keluarga juga ikut bangga ya. Oke. Dan malam hari ini, Kak, Brian bakal nyanyiin 2 lagu ya.
3: Iya, Kak.
0: Bakal menyanyikan 2 lagu tanpa 2 yang bakal nemenin kamu malam hari ini. Kalau gitu mungkin langsung aja ya. Tim teknik kita juga Sahroli udah siap banget. Nemenin kita di malam hari ini untuk persembahan spesial dari Franciscus Brian. Ada 2 lagu yang bakal nemenin kamu di malam hari ini.

0: Yey, itu dia lagu dari Francisius Brian ya, lagu Padamu Negeri. Yeah. Ini lagu yang buat kamu jadi juara ya?
1: Iya, yeah, Kak.
0: Wow. Next lagu keduanya ini ada lagu siapa yang bakal kamu nyanyiin?
1: Tulus.
0: Lagunya
1: Perahu Kertas.
0: Oh, lagunya Tulus Perahu Kertas. Oke, kalau gitu langsung aja ya, Kak. Semua kita dengerin, ini dia lagu kedua dari Francisius Brian.

0: Yeay, itu dia persembahan dari Franciscus Brian ya. Luar biasa banget. Waduh, emang suara kamu tuh keren banget sih Brian. Pantas jadi juara di Gita Fest kemarin. Tapi terakhir nih sebelum kita kembaliin ke hostnya nih, apa sih harapan kamu buat kedepannya? Karena kamu ini udah sukses di bidang musik nih, Brian.
1: Harapannya itu mungkin lebih semangat lagi dan semoga bisa rilis lagu juga.
0: Oh, mau rilis lagu? Ya, wah, kalau nanti kalau rilis lagu datang lagi ke sini ya. Oke deh Kak, itu dia persembahan dari Makassar dan juga informasi yang lagi hits di Kota Makassar nih Kak. Balik lagi di host kita malam hari ini ada Kak Fian dan juga Nurhaya.
2: Pro2 Hits Berjaringan. Pengen tahu lagu terhits dan info terupdate di kota kamu? Di sini tempatnya.
3: Pro2 Hits Berjaringan disiarkan bersama Pro2 RRI Makassar, Pro2 Palu, Pro2 Kendari, Pro2 Toli-Toli, RRI Mamuju, SP Bone, SP Ampana, dan SP Bau-Bau.
2: Setiap akhir bulan, malam minggu, jam 7 malam sampai dengan jam 8 malam.
3: Pro2 Hits Berjaringan. Pro2 Hits Berjaringan.
4: Oke. Kita kembali lagi nih ya, masih di Pro2 Hits Percaringan.
5: Ya, setelah tadi ada Kakak Rai di Makassar dan juga live perform dari Kakak Brian ya. Betul, sukses selalu untuk Kakak Brian.
4: Wow, keren sekali suaranya ya.
5: Luar biasa. Oke, selanjutnya kita kemana ini?
4: Ke Bau-Bau dulu nih.
5: Oke, ada Kakak Yanti di sana. Halo, Bau-Bau, Kakak Yanti.
6: Halo juga.
4: Ya, apa kabar Kakak Yanti?
6: Baik, alhamdulillah. Gimana? Sebaliknya
5: luar biasa.
6: Kalian matching deh hitam-hitam.
5: Iya.
4: Kayak dukaan kita ya.
5: Oke, sebelum kita ke informasi yang sudah disiapkan ya, kita dengarkan dulu lagu hits berikut ini.
4: Radio Republik of
3: Indonesia. Young Hits di RRI Bau-Bau. Let's check it out.

0: Oke, itu dia lagu dari Eri Bawo ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan informasi hits bersama Kakak Yanti di Bawo. Iya. Silakan Kakak Yanti.
1: Terima kasih Kak Novian dan Kak Nurhaya. Jadi di Bobo tuh sekarang yang lagi hits ada kegiatan namanya Kandei Sora yang berlangsung hari ini Sabtu dan Minggu besok di kawasan Benteng Sorawaluyo. Nah, jadi Kandei Sora ini adalah semacam pagelaran budaya terus dirangkaikan dengan pentas seni budaya serta pawai padamara atau pawai obor sepanjang kurang lebih 5 kilo. Jadi malam ini tuh mereka yang pengunjung ataupun juga yang ikut menjadi peserta di Kandei Sora ini akan berjalan kaki sambil menyalakan obor sepanjang kurang lebih 5 kilo. Nah, ini adalah inisiasi dari salah satu komunitas teater namanya Teater Sora yang ada di Kota Bau-Bau. Dan yang menariknya nih, Novian dan juga si kakak cantik. Jadi yang menariknya tuh setiap peserta menggunakan pakaian daerah atau pakaian tradisional yang tempo doloe. Jadi maybe mereka bakal menggunakan baju-baju kakek sama nenek mereka kayaknya deh. Karena memang nuansanya tuh jadul, temanya tuh jadul dan juga lekat dengan tradisi atau juga budaya lokal yang ada di sini. Gitu.
0: Oke, luar biasa ini informasinya, menarik sekali dari bawah ya. Oke, baik, terima kasih Kakak Yanti.
1: Terima kasih kembali.
2: Oke, terima kasih Kakak Yanti.
0: Iya. Oke, selanjutnya Kakaknya kita akan mendengarkan lagi ya untuk lagu hits kali ini dari Eri Ampana.
2: Dari Eri Ampana. Ini dia.
3: Prohits Ampana. Juicy Lucy.

0: Hits Ampana.
1: Oke, jadi itu lagu-lagu yang hits di RD Ampana ya. Dan ya.
2: Ada informasi yang hits juga gak sih di Ampana?
1: Ada dong. Ya, kakaknya beberapa hari terakhir di kota Ampana, menjelang sore sampai malam hari ini pasti suasana atau vibes-nya itu terasa lebih ramai dari biasanya ya. Ya, malum saja karena di depan kantor kita ini ternyata ada sedang berlangsung turnamen sepak bola Piala Gubernur Berani Cup 2026 di lapangan Stamina Ampana. Dan setiap sore ini kakaknya masyarakat ini mulai bertangan untuk menyaksikan pertandingan. Kemudian suara sorak sore penonton ini, semangat para pemain juga hingga supporter ini membuat suasana di kota Ampana ini terasa semakin ramai gitu. Dan turnamen ini diikuti oleh 17 tim kakaknya dari berbagai daerah di Sulawesi Tengah. Namun Berani Cup 2026 ini bukan hanya soal mengejar gelar juara saja. Lebih dari itu, turnamen ini menjadi wadah gitu bagi para pemain muda untuk menunjukkan kemampuan, kemudian menambah pengalaman bertanding, sekaligus juga mempererat tali persaudaraan antar daerah melalui olahraga sepak bola.
2: Jadi kalau sorenya nonton bola, malamnya nontonnya Piala Dunia ya.
1: Piala Dunia.
2: Yeah. Nah, selain itu Kak Fian, ada juga ya, baru-baru kemarin diadakan Maleo Festival 2026 yang diselenggarakan oleh pemerintah Kecamatan Ampana Tete, yang mana ini dipusatkan di halaman Pelabuhan Mantangisi, Desa Mantangisi. Nah, untuk Maleo Festival ini mengusung tema Harmoni Alam dan Rumah Budaya Sulawesi Tengah. Ya, dan festival ini juga berfokus pada pelestarian alam, kekayaan budaya lokal, kemudian ada kampanye perlindungan satwa endemik burung maleo ya, dan juga menampilkan pentas seni dan juga budaya daerah. Selain itu ada juga pertunjukan musik serta pameran. Nah, kekafian maleo ini, festival maleo ini bukan sekedar kegiatan hiburan atau pertunjukan seni budaya, tapi juga menjadi wadah untuk memperkenalkan kekayaan budaya, keindahan alam serta nilai-nilai kehidupan masyarakat Sulawesi Tengah.
1: Luar biasa, kegiatan-kegiatan cukup ramai di Kota Ampana ya.
2: Luar biasa ya.
1: Oke, baik. Kita kemana lagi nih, kakak
2: kita
1: ya?
2: Siapa lagi dari?
1: Kita ke Kendari nih. Ada Kakak Dimas. Halo, Kakak Dimas.
3: Halo.
1: Halo. Waduh, luar biasa.
2: Apa kabar Kendari malam hari ini?
3: Baik, sehat, luar biasa. Allahu Akbar.
1: Allahu kan? Akbar. Masya Allah.
2: Tabarakallah.
1: Oke, sebelum kita dengarkan informasi dari Kakak Dimas di Kendari, kita akan dengarkan dulu yang hits berikut ini.
4: Yang hits di Pro 2 Kendari.

0: Oke, itu yang hits dari Kendari,
1: Kendari ya.
0: Ya.
1: Okay. Ada Kakak Dimas di sana. Mm-hmm. Kakak Dimas, ada informasi yang hits gak sih di Kendari?
2: Pastinya dong. Pasti Kano dong. Sama Kanovia. Yeah. Karena tadi kan Dimas dengerin kalau misalnya tadi di Palu, Makassar dan beberapa kota, pasti seluruh kota itu kita masih dalam euforia pesta bola.
0: Betul.
2: Ya. Yeah. Nobar di mana-mana gitu. Kendari juga gak kalah pastinya. Dan berhubung Dimas mau ngasih tahu nih hal-hal yang paling seru dan hits dan juga paling update di kota Kendari.
1: Wow,
2: kalau tadi di Bone itu trennya adalah sepedaan, Kendari itu gak mau kalah, trennya adalah lari atau running gitu. Setiap hari pasti ada aja yang ngajakin aku running.
1: Gitu ya.
2: Gitu. Jadi ada yang seru banget di kota Kendari ya. Lagi-lagi kota Kendari akan rame lagi nih. Karena tanggal 26 Juli nanti Kendari Half Marathon 2026 ini resmi hadir dan siap bikin kota Kendari penuh energi.
0: Wow.
2: Dari pagi sampai garis finish.
0: Mantap, gitu. Luar
2: jadi,
0: biasa.
2: Sebagai informasi juga, event ini tuh bukan cuma untuk pelari profesional aja, semuanya bisa ikut. Dari Jakarta pun bisa datang ke Kendari ya, dari
1: Ampana juga, Ampana juga
2: Ampana ya? Bisa banget.
0: Nah, nanti kita lari dari sini ke sana ya.
1: Dari sini ya.
2: Gas. Pokoknya ini juga dibagi beberapa kategori juga, ada kategori 5K, terus 10K sama 21K alias half marathon yang berani atau siap ngejar challenge lebih jauh gitu. Dan yang lebih menarik nih ya, kakak-kakak semuanya, biasanya kalau misalnya kita half marathon itu kan kita fokus ke jalannya, tapi kalau di Kendari nanti itu akan kita suguhkan ya rute standar internasional, dan juga kita suguhkan vibes kota Kendari yang indah banget ini, Teluk Kendari, suasana kota, terus ada budaya festival, terus ada kuliner lokal yang bikin acara ini makin keren. Karena kita juga sport tourism support gitu. Jadi gak cuma lomba, tapi abis lari kita juga have fun bareng gitu.
0: Luar biasa.
1: Dapat sehatnya, dapat happy-nya ya.
0: Dapat view-nya juga.
1: Dapat juga view-nya. Wow.
2: Oke. Kita mau datang ke sini.
0: Boleh.
1: Kita lari dari kenyataan aja ya.
0: Aduh. Oke, terima kasih Kakak Dimas ya untuk informasinya.
2: Thank you,
0: Kak
2: Nurhaya dan juga
0: Kak
1: Novia.
0: Iya,
1: terima kasih.
0: Oke, Kakaknya kita akan lanjut lagi ke Mamuju ya. Ada Kak Winda di sana. Namun sebelum kita akan dengarkan yang satu ini.
3: Tur Mansuda, kau bilang hari ini kau mau ganti uangku?
4: Dulu bah, pegangku ini sabar. Semua ganti juga nih. Ini ada lagi uang 100 nih. Pinjam dulu. Masa ganti, belum laku jualan kulit.
5: Hah?
3: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
4: Hama, baik dulu betul.
3: Eh, baru apa kau ini, Dan?
4: Eh, terus kau tanya-tanya, jangan lupa ganggu, melihat kasih. Nah, kenaku.
3: Weh, astaga, judi online kau, ah. Pantes habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi.
4: Hantu aku ini.
6: Loser.
4: Eh, toh, so itu kau. Pas kak bicara kamu, kak lagi saya, semua ditarik lagi motor, belum marah lagi uangku, beh.
7: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.
0: Oke, Kakak, kita lanjut lagi ya ke Irina Mamuju. Ada Kakak Winda di sana. Halo, Kakak Winda.
8: Halo, Kakak Novian.
0: Halo. Apa kabar Mamuju?
8: Baik banget. Kalian gimana nih?
0: Alhamdulillah,
1: kabar baik
0: ya.
1: Di sini bahagia juga.
0: Oke, sebelum kita dengarkan informasi hits ya, kita akan dengarkan dulu yang hits di Irina Mamuju.
9: Pro 2 hits dari Mamuju. Ini dia top 5 minggu ini. Sedia aku sebelum hujan. Eat Gita. Kota ini tak sama tanpamu. Nadif Basalamah.
10: Perjalanan melintasi
9: Bruno Mars.

0: top hits RRI Mamuju untuk minggu ini.
1: Okay, itu dia yang hits dari RRI Mamuju ya. Selanjutnya kita akan dengarkan informasi hits apa nih di RRI Mamuju. Ha, Kak Koinda, silakan.
2: Okay. Dan untuk informasi yang lagi hits nih, ini baru aja nih, baru-baru aja RRI Mamuju menyelenggarakan nih yang namanya Pagelaran Seni Budaya Bahari tanggal 20 Juni 2026 yang dihadiri nih rame banget pesertanya, Kakak. Yoi, dan ini diselenggarakan di Aula Gedung Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Dan ini mungkin salah satu pagelaran yang asik banget nih di Kota Mamuju, Kakak. Dan juga untuk pagelaran ini nih mengangkat kesenian Bahari Mamuju nih. Di sana ada tarian, kemudian ada pencak silat, ada lagu dan sebagainya. Dan dihadiri nih para pejabat dan juga para siswa tentunya dan masyarakat pesisir yang ada di sekitar tempat acara gitu kan.
1: Rame ya.
2: Rame ya. Seru banget, Kakak.
3: Iya.
1: Oke. Terima kasih Kakak Winda informasinya. Sama-sama. Baik, dari Mamuju kita kemana nih Kakak ya?
3: Yang paling terakhir ya, ada Toli-Toli.
1: Toli-Toli, ada Kakak Lia di sana. Halo Kakak Lia.
3: Halo
1: Kakak
4: Lia. Halo.
1: Halo Toli-Toli.
3: Iya, apa kabar nih?
1: Oke, luar biasa Toli-Toli. Kita akan
4: luar biasa ya.
1: Iya, kita akan dengarkan informasinya setelah yang akan lewat berikut ini. Silakan yang hits dari RRI Toli-Toli.
5: Yang lagi hits di Produa Toli-Toli. Kesia Lefronka, Pelarian.
6: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
5: Nuna, Rollerblade.

0: Oke, itu yang isi dari RRI Toli-Toli.
1: Iya.
0: Oke, apa nih informasi yang ingin disampaikan yang hits dari RRI Toli-Toli. Silakan Kak Lia.
2: Oke, terima kasih Kak Novian dan juga Kak Nurhaya. Kalau di Toli-Toli sendiri kemarin, di minggu kemarin tuh Kak, tepatnya di tanggal 12 sampai 21 Juni itu ada kegiatan yang meriah banget ya. Itu dari kegiatan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mujahidin Toli-Toli yang mengadakan Fest 2026 nih. Jadi itu kayak kegiatan tahunan gitu Kak. Nah, ini tuh festivalnya tuh merupakan wadah bagi mahasiswa untuk menampilkan kreativitas, terus inovasi juga, dan kemampuan berwirausaha. Nah, kemarin itu temanya adalah membangun generasi cerdas dan kreatif dalam mengembangkan UMKM di era digital. Jadi kegiatannya itu banyak banget. Ada tenan bazar masak kreasi, jadi itu menampilkan masakan dari mahasiswanya mereka. Terus selain bazar juga ada festival tari kreasi, kemudian pertunjukan seni juga yang mengangkat bakat dari mahasiswa. Terus ada juga live music begitu Kak. Jadi ini banyak banget acara-acara sehingga kayaknya anak-anak muda Toli-Toli kemarin pada ke Setia Mujahidin gitu acaranya tiap malamnya gitu.
1: Ya,
2: itu sih
1: kayak
2: menarik.
1: Oke, terima kasih.
0: Baik,
1: untuk
0: terima kasih
1: informasinya
0: Toli-Toli. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya ya yang sudah bergabung bersama kita di Pro 2 Hits. Berjaringan malam hari ini. Ada Kak Nadila tadi di Palu, ada Kak Ray di Makassar, kemudian
1: ada Kak Andi Imran di Bone.
0: Iya, ada Kak Lili di Toli-Toli. Kemudian ada Kak Dimas juga di Kendari dan ada Kak Yanti juga di Bau-Bau. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung dan selamat bermalam Minggu untuk semuanya ya. Sampai jumpa di Pro 2 Hits Berjaringan bulan depan. Sehat-sehat semuanya. Bye.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting, bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita.
0: Latihan dasar militer calon manajer KDKMP, KDMP dan KNMP bertujuan untuk membentuk karakter peserta. Menteri SDM mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapolete.
1: Ya. Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
3: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
3: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita.
3: Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, sampaikan Khairul Umam.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan.
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
4: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
5: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027, kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
4: Brian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat pencapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Khairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
6: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
7: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh pelatihan latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
6: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. 11 di antaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
7: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
8: Sama, gimana kan sama. Kita nggak kerja aja masalah. Ya kebetulan juga pas liburan ya surau ya, tapi itu surau kan, dengan masih kita aja. Jadi surau merupakan hari libur besar di Tanah Jawa. Ngaruhnya jumlah pekerja. Misalnya 900-an, akhirnya berapa? 500-an.
9: 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an. 500-an
8: progres masih bagus sih, masih 86% persen, tapi masih encourage penduduk saya bisa ngebut yang tentu yang ini selesai, tapi ya harus diakui tahun ini kan masalah cuma satu tambahan tenaga kerja, ada yang lain karena saya lihat bahan ini sudah lengkap, bisa berapa orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
7: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Menteri Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
9: Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Krisdianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Krisdianto menjelaskan hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
10: Bagaimana pengelolaan hutan lestari, bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable. Jadi kita tidak merusak hutan dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada. Pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annual allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada, dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
9: Sementara peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
11: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kelestarian hutan. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang konsep kelestarian hutan sendiri. Membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu pengelolaan tambahan seperti tadi, gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga sakai. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomi hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi dan kehutanan lainnya.
9: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Itu dari hasil suntikan itu dia akan ada bentuk bongkahan yang warna coklat hitam.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mendorong seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
13: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan.
14: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
13: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi. Gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026, ini kita melakukan Sensus Ekonomi. Jadi setiap pihak, semua pihak perlu mengawal sensus ekonomi ini.
14: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
15: Sensus ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya, tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat, saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya begitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
14: Adapun pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
17: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat, maksud kami telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat ini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
18: Keluarga sudah kurang lebih 42 hari, jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di sini.
17: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
19: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Embarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Banjarmasin, Edi Khairani menyampaikan, jemaah haji kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor, Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Jemaah haji kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara mereka mengikuti acara penyambutan di asrama haji dan jamuan makan. Setelah itu jemaah haji kembali dipulangkan ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten hingga bertemu keluarga. Dengan kedatangan kloter 16 ini, jumlah jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin yang sudah pulang atau tiba di Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
20: Sudah kembali ke Banjarmasin 359. Jadi artinya lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Kami kepada jemaah yang datang ini sama harus ini apa ya? Koordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang mengasih badan segera menghubungi tim kesehatan baik di rumah sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat. Ada sampai ada puskesmas yang membahayakan diperiksa oleh jemaah ketika berdatang dari daerah.
19: Tahun ini Embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor Banjarmasin di Banjarbaru, dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari Embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad.

0: masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status 2 besar Grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Pelatih Inggris Thomas Tuchel tetap meminta timnya mewaspadai lawannya tersebut.
2: Exactly what it is. It's a difficult match against the team.
3: Ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
4: Accelerate the game in the right moments, but we see also high
1: Inggris tampil memungkinkan di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia 4-2, meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah dua kekalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun, tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
5: Bueno, va a ser un partido exigente el que vamos.
3: IKN Show akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan membuat ulang susunan para pemain, karena mungkin saya di beberapa di antaranya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa beberapa hal harus dilakukan, tapi kami sudah siap untuk itu.
5: Variante, pero bueno, todo el mundo está listos y preparado para el encuentro.
1: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu, Inggris menang telak 6-1 atas Panama di Nizhny Novgorod, menjadi salah satu penanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian, cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit, sementara Panama harus berjuang melawan perbedaan kualitas tim. Dari Jakarta, Karisma TV Pro 3 RRI terus

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026 Minggu

0: Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio. Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
2: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM 93 MHz.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Hai, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
1: Aku fine. So where are you going?
2: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
1: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
2: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
3: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

0: Matiin mesin naik tu. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nanti lah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tu mesin air tu.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game Udin nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Freezer dari Ahmad Dhani pendengar, featuring Elo ya, yang sudah mengantarkan kita di pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk kebersamaannya semuanya hingga saat ini pendengar. Di pukul 21 seharusnya kita seperti biasanya

0: ngobrol bersama komunitas ya, atau ngobras. Namun karena apa narasumbernya belum berkesempatan untuk hadir malam hari ini, peringatan kami akan lanjut lagi dengan informasi dan juga hiburan atau lagu-lagu hiburan ke ruang dengan Anda setelah beberapa jingle berikut.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
3: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
4: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
3: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
4: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
5: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
1: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
0: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: biar Tina seberangkan.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk

0: Oke, sini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat. Tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
3: Baik, terima kasih pendengar yang masih tetap bersama kami di 93 FM. Kita lanjut untuk kebersamaan di malam ini di program acara Pulau Togean. Dari Aldarisna, aku tak biasa, tapi sebagian orang sudah biasa ya. Yang mau gabung selepas lagu berikut di 821-828-5026-52.

0: Baik, saya awali dengan penelpon yang paling awal untuk Pulau Togian malam hari ini. Halo.
1: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian,
1: kumpulan ulama kegemaran saya,
0: Pak Nursin Bonerato. Berimba mo kare bahai.
1: Kare mana belo.
0: Alhamdulillah. Silakan Pak Guru, mau lagu apa malam hari ini?
1: Lagu ya Dian Piscesa.
0: Yang mana itu?
1: Ingin lagi ku dengar suaramu.
0: Asik, siapa pi suara ini kah?
1: Ada.
0: Baik-baik ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaramu, ingin lagi ku dengar. Beyo, ingin lagi, ingin kujur, ingin. Nantilah ku carikan ya. Halo. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Halo juga. Waalaikumsalam. Pulau Togian.
2: Ngumpulan lagu tempo dulu.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nur Jalan Malu.
0: Ibu Nur, mau lagu apa malam hari ini, Bu?
2: Dunia Mayangsari.
0: Yang mana itu?
2: Dipilihkan saja, Bung Tito.
0: Oh, siap. Nanti saya cari ya.
2: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih, Bu. Mayangsari. Apa Mayangsari pelagu bagus ini? Oke, saya pilihkan Jangan Pisahkan Saja ya. Belakangnya Ibu Nur. Halo.
3: Halo
0: juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean. Ibu Megawati, silakan. Apa lagunya, Bu? Judulnya apa?
3: Untuk apa?
0: Untuk apa?
3: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, kita mainkan lagunya. Pak Nursin, pelaku masih mau cari-cari dulu ya.

0: Baik, kita lanjut kebersamaan di program Pulau Togean malam hari ini, pendengar. Menyapa kembali. Halo.
1: Halo.
2: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kemarin Ibu Rukmin.
0: Ibu Ustazah Rukmin mau request lagu apa, Bu?
1: Lagunya Inka Kristi.
0: Apa judulnya?
1: Teratai.
0: Teratai.
1: Ya.
0: Oh, saya cari dulu ya.
1: Ya.
0: Makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teratai. Halo. Halo. Beau.

0: Lanjut. Halo.
1: Halo, halo yang panas. Assalamualaikum Bung Tito.
0: Waalaikumsalam Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ria belum baru.
0: Ibu Ria mau request lagu apa?
1: Lagunya judulnya Seluruh Nafas Ini.
0: Oh, lagunya Pirgon ini ya.
1: Oh,
0: baik, terima kasih.
1: Oke, terima kasih Bung Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagu pada 2000 berapa belas mungkin begitu. Next, halo. Halo Beyau.
2: Halo.
0: Halo juga Pulau Togean.
2: Pulang lagu lama kegemaran Ibu Ani.
0: Ibu Ani di Kota Mobagu. Silakan mau request lagu apa?
2: Nia dan Niati.
0: Apa?
2: Nia dan judulnya Tak Ingin di Madu.
0: Hey, siapa yang mau? Oke, saya cari dulu ya. Makasih. Kita mainkan lagunya.

0: Baik, kita ke penelpon selanjutnya lagi, pendengar. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pulau Togean.
1: Pulang lagu lama penyemaran saya.
0: Siapa di mana, Bu?
1: Majena di Pabrik E.
0: Oke, silakan Om Majena, apa lagunya?
1: Isabella.
0: Isabella.
1: Ya.
0: Saya cari dulu ya. Makasih, Bu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh, Isabella. Isabella. Isabella Ser. Oh iya, Emi Ser punya lagu ini. Lagu lama. Mungkin Om Ajena belum lahir, so ada ini lagu Ya, lanjut lagi di belakangnya Om Ajena. Silakan di 821-850-2652. Kami masih menanti pendengar. Mbeyo, baremore. Ah, aduh. Oke, kita mainkan saja lagunya, pendengar. Tetaplah bersama kami.

Rasa pendengar kita sudah 59 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Malam semakin larut. Malam minggu ya. Jadi biar larut orang, santai aja. Besok kan libur kerja. Namun ingat satu hal pendengar, kesehatan harus tetap dijaga ya. Jadi bila mana tidak sebegitu penting untuk begadang malam hari ini, ya boleh untuk tidur lebih awal. Kalau memang penyiar ya harus menemani pendengar sampai dengan akhir malam. Dan kami informasikan juga, ini lagi pesta bola he. Untuk tanggal 28 ya, mulai dari jam 4 pagi, berarti jam 5 kalau di Ampana ya. Jam 4, pukul 4.00 waktu Indonesia bagian Barat, Panama versus Inggris, itu di Stadion New York, New Jersey. Kemudian di stadion yang beda, masih pada jam yang sama, jam 4.00, jam 5 di Ampana, Kroasia versus Ghana, Stadion Villa de Pia. Kemudian pada pukul 6, jam 7 di Ampana, Kolombia versus Portugal, itu grup K, Stadion Miami. Dan pada pukul 6, pada jam yang sama, ada Kongo DR versus Uzbekistan. Dan jam 9 pagi, jam 10 di Ampana, Aljazair versus Australia. Ini masing-masing pada stadion yang berbeda pendengar. Nah, itu informasi tentang sepak bola untuk besok hari ya. Baik, di penghujung malam ini pendengar, saya lanjutkan lagi dengan beberapa lagu sebelum kemudian pada pukul 23 lebih 30 menit seperti biasanya hadir dengan inspirasi malam.

kepadamu tidak akan pudar. Kerinduanmu dan kerinduanku pasti akan menjadi kenyataan. Bersabarlah, sayang.

Malam semakin larut mendengar. Dan saat ini kita sudah 21 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Seboleh pulang yang masih babat diam di luar. Ingat kesehatan ya. Besok mungkin ada janjian sama teman, mau kemana, mau menghabiskan hari libur Anda ya. Boleh diagendakan semenjak dini, dipersiapkan juga dirinya, persiapkan juga perbekalan dan lain sebagainya. Tempat mana yang akan dikunjungi, apalagi kalau Kabupaten Tojouna ini banyak betul tempat-tempat yang bisa dijadikan sebagai objek-objek wisata ya. Biar cuma pergi di muka rumah, so gagah sekali dapat rasa. Macam betul gitu langsung ada di luar negeri. Baik, kita lanjut lagi dengan lagu-lagunya pendengar. Tetaplah.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an. Orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung,
0: kata si profesor.
1: Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Saudara, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda semenjak pagi, siang, sore, hingga malam hari ini melalui Radio Republik Indonesia Ampana. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi FM 93 MHz. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Kona Sutian telah sengul mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, kita bisa dan sampai jumpa. Sekali di udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana kembali mengantarkan acara siaran hari ini Minggu 28 Juni 2026 melalui FM 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pendengar, mengawali jumpa kita di pagi hari ini, seperti biasa untuk anda umat Kristiani akan hadir Mutiara Pagi Kristiani hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan dengan Lintas Tuteng bersama Pro 1 Redi Palu, sejumlah informasi akan hadir di ruang dengar anda. Namun, sebelum itu pendengar, ya kami mohon maaf untuk pagi hari ini. Tepat pukul 5 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama Pro 3 RI Jakarta untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia ya, antara Panama yang akan berhadapan dengan Inggris di Stadion New York, New Jersey. Selamat mengikuti.
1: Sepanjang perjalanan di Palu
2: tampaknya ada Magui masih menguasai bola sepenuhnya dari sektor kiri pertahanan Inggris, melebar dia ke sektor tengah, di sana ada Anderson, back pass ke belakang kepada Ezri Konsa, Ezri Konsa